terkenal. Dan ini kenyataan ucapan Habib Ali. Kenapa Habib Ali bisa jadi orang besar seperti ini? Karena diawali dengan nama yang baik. Nah itu makanya nih pelajaran gesan kita berataan, nama nabi si anak, beri ngaran anak itu yang terbaik kepada nama anak tersebut. Apalagi yang nama tuh diberi oleh guru kita, nah jangan ditawar-tawar lagi tuh. Guru memberi sudah. Guru siapa ngaran anak ulun, si Anu jisirin, turuti aja langsung, jangan tapi banyak protes. Ini bila guru memberi ngaran lalu aja protes. Siapa guru ngaran anak ulun nih? Abu Bakar aja guru, katuhan guru aja. Mungkin tuh aja guru ganti Umar, Umar lah kau pindah aja gawen kena ngajar. Pulang. Usman aja guru pulang. Ada juga tanom sedikit. Usman guru we Pak RT kami di sebelah. La ilaha illallah aja guru mbak ngene. Menawar taros nih. Jangan kayak itu. Nah, cuman mun ulun rajin ditakoni orang, guru bari pangaran anak ulun ulahakan 2 atau 3 nyamannya memilih seorang. Karena bila nyaman nawar pulang ulun julun mau udah mencariakan. Sawat 3 diberi pilihan kada dapat jua lah. Nah, talalu benar ngarannya rambang mataan bahasanya itu. Nah, ini nama yang baik diberikan kepada anak kita. Berikutnya kuitan itu ada kewajiban yang lain. Seperti Nabi pernah menyebut wa ayyu allimahul kitabah wassibahah warrimayah. Ajarkan kepada anak menulis. Lawan anak ini dilajari menulis, tukarakana papan tulis gesaninya di rumah becu coret. Itu melajarinya menulis. Misalnya kena tangan anak nih menulis pakai tangan kiri, pindah ke kanan dilajari. Nya kakanakan nih banyak tangan kiri kebisaan ininya. Makan tangan kiri, nulis tangan kiri, saraba macam tangan kiri. Itu untuk apa? PR untuk kuitannya supaya bisa merubah kebiasaan tangan kiri pindah ke tangan kanan. Yaitu tapi ada pang nang sampai ke tuha kada bisa tangan kanan. Ulun ada bisi Mama Rina nulisnya tangan kiri. Harat tulisannya tapi tangan kiri. Dasar ada bisanya. Sama ulun kebisaan banyak tangan kiri. Tangan kanan ni kada tapi betanaga. Tenaga banyak di tangan kiri. Mun ngini menyuntul orang kada tapi nahap. Tapi mun nang ini menyuntul bisa takipai ya. Nah makanya ada nama ngomen ulun lah waktu ulun melontar jumrah di Mina. Lontar jumrah Aqabah, Jumratul Ula, Wusta Aqabah. Itu ulun melontar pakai tangan kiri. Ada nama ngomen di TikTok tuh. Sunnah guru wae aja melontar tuh pakai tangan kanan. Ya ulun tahu wae di sunnah tangan kanan kada betanaga ya pak. Lalu ulun melontar Buya Rozi melontar pakai tangan kanan. Sidin bisa. Ulun kada bisa betatawak pakai tangan kanan. Lalu melontar pakai tangan kiri. Bismillah, Allah Akbar, takut. Pakai tangan kiri, maka nampak di kamera. Lalu ada yang nama ngomen, kenapa aja guru aja pakai tangan kiri? Nah, jawabannya buntungnya, kada bisa. Kawalaika memaksa orang kada bisa. Nah, jangan dipaksa-paksa. Aku tahu wai pada sunat. Tapi aku kada bisa, mbak. Nah, kayak itu. Ulun mau unjun aja tangan kiri, nah. Mana ting tantaran unjun? Kada bisa pakai tangan kanan nih. Mikrofon benar ya bisa balik-alih. Mun unjun tulen tangan kiri. Ya orang bahari bila mau unjun pakai tangan kiri kada panganaan ya. Kenyataannya ulun sisit betaros ha. Nah, pangananannya ha. Cuma kita bebacaan bila hendak malabuh tuh bismillahirrahmanirrahim bila tok alaina bila matok langsung kana. Nah, di situ. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak itu ujungnya. Nah, lajari anak menulis, lajari. Lajari anak sibahah, bakunyong. Berenang tuh dilajari. Sesekali kena anak tuh dibawa ke waterbomb. Sesekali anak kita tuh dibawa ke kolam renang yang tipe anak-anak. Sesekali bawa nginap di hotel yang ada kolam renangnya. Nah jaka di sini ini kemana misalnya ke Pepsi tuh kah ke Ano tuh Novotel kah ke Swiss kah ke Galaxy kah ke Fugu kah kah amunnya asa kada asa hendak menginap di hotel munnya asa kada Ano turun ke irigasi irigasi rame lagi. Atau di sungai kan kayak itu ramai jenah melajari anak bekunyong melajari ini kewajiban kuitan
Bah guru wae jak kami diam di tengah kota.

ini kada penting jo bekunjung. Wayah ini bediam di kota. Nasib ke depan tahu lah pian. Busiah tapa bini tapa laki orang danau panggang bapa pian. Danau panggang tu banyu aja di higa mahiga. Namun kada bekunjung minik juga. Bapa mun bekunjung tu kan nyaman, memasang iwak nyaman, naik sepit kada takutan, naik kelutuk kada takutan. Mun kada bisa bekunjung racap jikir bila di sepit. Antara hidup dan mati kawan. Belajar bekunjung ini suruhan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah itu diam di padang gurun pasir loh pian. Nang kadada sungai zaman dulu itu, tapi Nabi sudah memberikan pelajaran kepada kuitan supaya kuitan ini melajari anak bekunjung, karena Nabi tahu umatnya tuh tersebar di mana-mana. Iya, Nabi berdiam di gurun pasir, tapi umat yang lain ada yang berdiam di pinggir laut, di pinggir sungai. Nabi tuh faham kondisi umat. Lalu berikutnya, ajarkan anak warrimayah, memanah. Ajari anak latihan memanah, atau perwakilan dari memanah itu seperti main ketapel, nyumpit bahasa kami di kalua, menyumpit. Nah, dilajari anak menyumpit. Nah, nak tuh ada mangga, coba bidiki mangga. Mangga saurang, lain mangga urang. Set memidiki mangga, top. Sakalinya aw jadi atas bersuara. Kada melihat pada Amat ada di atas. Amat. Amat lah belujur naiki mangga. Apa yang memidiki pas kan Amat. Bujuran Amat deh leh. Masya Allah begundul sih den teh. Bagus begundul mining gitu. Anak-anak pondok ini bagus lah. Mamalakan ikam tampulu di pondok. Kada tapi kelihatan binian juga kalau di pondok tak. Itu ada di dalam kitab, mengkada salah, kitab Bushral Karim. Padilat begundul 40 kali hari Arba, 40 Rabu begundul. Dan ini banyak diamalkan oleh guru-guru kita. Padilat begundul 40 Rabu itu insya Allah menjadikan kita faqih, paham urusan agama, lakas pendapatan, lakas pemahaman, khususnya urusan agama. Ini penting sekolah pondok nih begundul. Kita punya guru, salah satu guru kita dari sulalah baginda Nabi, keturunan baginda Nabi dari kalangan Habaib, marga Al-Aidrus. Beliau dulu mondok di Dalwa. Beliau berkisah lawan kita, selama aku di Dalwa, aku begundul 40 kali hari Rabu. Lalu aku, kata beliau, sekolah lagi ke Darun Nasihin Lawang. Sekolah di tempatnya Ustaz Muhammad Ba'bud. Di Lawang pun zaman Ustaz Ali itu, anaknya Ustaz Muhammad, aku jesirin begundul 40 kali Rabu juga. Di Dalwa begundul 40 kali Rabu, di Darun Nasihin begundul 40 kali Rabu. Masya Allah sidin, pemahaman benar urusan agama, pendapatan urusan agama, pahapalan dengan dalil-dalil. Nah ini nyaman nih anak pondok mamalakan nih. Tampulu di pondok ikam, sudah keluar bejambul penting aja juga. Di pondok siapa ada nama lihat? Nah begundul taruh sampai 40 kali Arba. Itu rami, begundul tuh berjamaah rami. Jadi kada behigirian. Bila Rabu begundulan, kena tuntung begundul, tuntai pengasuh. Doakan kami anu guru, doakan kami ayahanda pengasuh supaya kami dapat ilmu manfaat, lakas pahapalan, lakas pemahaman. Didoakan lah minta japai di kepala seikong-seikong. Japai nah ndul-ndul cak kepala wadi. itu berkah benar tak? Insya Allah itu bagus sangka itu. Sama kakanakan kita, nah halus-halus bayi-bayi itu gundul bagus 40 arba. Nah supaya ganalnya kayaknya inya lakas pemahaman ilmu agama. Ini harus diperhatikan juga ini salah satu ikhtiar kita supaya anak-anak kita ini lakas paham ilmu agama. Ada lagi guru kita memberikan apa ngarannya papadah supaya lakas pemahaman. Buntungnya ini tampulu anak pondok banyak hadir dan pian-pian nambisi anak-anak halus nama si sekolah SD kah TK kah SD kah sanawiyah SMP atau SMA. Anak-anak pian itu supaya lekas menangkap pelajaran,
lekas pemahaman, lekas pendapatan, lekas pahapalan. Salah satu yang harus dikonsumsi setiap hari, makan kismis 21 biji. Makan kismis 21 biji. Kismis, tahu ya kalau? Anggur kering. Nang bila orang bulik haji aja nah, ada orang bawa. Nah, kismis 21 biji dimakan setiap hari, insya Allah akan mewarisi pemahaman dan pahapalan. Insya Allah tuh. Nah, jadi bagus nih santri-santri ini kenapa pesan lawan mama abah kena mai bila menjenguk ulun ke pondok bawakan kismis 1 kilo. Lawas mai-mai imitnya tuh. 1 kilo sehari 21, sehari 21. Tiap hari kena habis minta bawakan pulang. Ah, kayak itu tah lah. Nyaman pendapatan buntungnya. Ika mungkin ada pendapatan. Mau juga hari-hari tadiri dikalas kada ramai juga. Pokoknya jebuhannya dicatat dalam sepanjang sejarah pondok pesantren kita. Santri nang tiap hari tadiri ngarannya si Ano. Karena kada bagus kayak itu. Nah, tapi sekalinya lah orangnya pasien bener on peguruan. Bujur tadiri kada suah kada turun. Bujur tadiri orangnya katuju membantu pondok. Bujur kada pendapatan kada pahapalan tapi katuju membantu guru. Oh, masya Allah sekali ganal jadi ulama besar. Itu bayar sudah jadi ulama ditunjuki kekawanannya. Itu bahari bungol gitu aja. Kekawanan ini kada kawa juga. Melihat kawan pina naik lalu jah nama hapak. Mentang-mentang di asrama ada aib kawan lalu nama ungkai ya. Boh jengin tu jadi ulama weh ini bahari tahu maka tahu aja. Nang bahari ingatakanlah rumus hidup ni kayak ini. Masa lalu jangan dibaca lagi. Masa lalu biarlah berlalu. Yang kita pandang masa sekarang, yang kita pikirkan masa akan datang. You understand? Yes. Okay. Fahim tum? Aywa. En, paham kada, Bo? Kayak itu orang. Masa lalu tuh jangan dibaca. Ini kita nih kemahiran, Bang. Bila sudah ada napa-napa masa lalu tuh dicari bener. Nah, kayak seorang kada bisi masa lalu lah juga. Kita tuh berpikir mun handak maungkai aib orang, pikirakan diri seorang ada kada bisi aib. Jangan sampai mata kita jeli melihat kekurangan orang lain tapi tidak jeli memandang kekurangan diri sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, keterlaluan. Terlalu itu. Samut seberang laut melihat, gajah di higa mata kada melihat. Iya sampokan mata. Lalu kada pai melihat. Nah, kayak itu jangan-jangan kayak itulah masyarul muslimin, siapapun pian, dimanapun pian berdiam, jangan memandang masa lalu. Masa lalu biarkan sudah berlalu. Jadikan pelajaran untuk masa sekarang dan masa akan datang. Oh, ternyata dulu kurang baik. Ayo sekarang jadi orang baik. Oh, dulu sudah baik. Ayo sekarang jadi orang yang lebih baik. Kayak itu orang. Ini momen perpindahan tahun sudah 1444 sudah meninggalkan kita. Kita masuk 1445 Hijriah. Masa lalu jadikan pelajaran. Kayak itu orang. Ini kada masa lalu diungkai-ungkai, diungkit-ungkit. Apalagi munang pahirian tuh lah, melihat kawan naik lalu je mikirakan. Boh si Anu tuh wayah ini pang lah jadi ustad terkenal, tapi bahari di pondok guring malandau. Itu bahari buntungai jangan disambat lagi. Nah iyanya kan sidin imbahnya itu tuh dapat hidayah, bebagus-bebagus sidin. Pas kawa sidin menggapai cita-citanya kan kayak itu. Jangan disambati lagi nambah hari. Paham lo buntung? Nah, ngatakan tikam tolan kekawanan kayak itu. Kena reunian timbul bapak pakalahan. Kawan atau kena menyambati kawan. Timbul kena kawan buka majelis. Seorang misalnya nak behiri, timbul menyambati wan kawan. Alah, ngintu buka majelis bahari rancak hata hukum juga di sekolahan. Bahari rancak aja masuk buku stambuk ini ajar.
Ada di sekolahan artinya buku stambuk buatnya nyembet. Buku stambuk ajar bepala bener. Artinya buku catatan nang kada baiknya kesan seorang. Itu masa lalu, jangan diungkit-ungkit lah. Ibu-ibu gitu juga ibu-ibu ay. Lawan laki itu nah, masa lalu laki jangan diungkit-ungkit. Ini kada bila sudah bakal lahir habis keluaran wadi tarap mendeti wadak disambati. Jangan, jangan, itu masa lalu laki, jangan disambati. Ya am tuja nasib aja pang bisi laki pandustaan liwar jar. Itu masa lalu laki badusta. Wayah ini inya kada badusta lagi. Nang dulu-dulu tuh jangan disambati lagi. Kayak itu orang sama laki gitu juga jangan diomongki-ungkit. Nang masa lalu bini jangan juga. Kembahari jar jaka kada aku nang menyelamatakan tulin nih. Sampai wah ini kada sampuraka kelakuan jarnya laki nih. Eh jenyam bini, memang aku nih orangnya bakas dunia gelap bahari. Syukur takawan lawan pian. Terima kasih benar ulun tapa laki wan pian. Barakat pian syukur. Cuma jangan jua disambati tarus inya. Ini kada setomat kena bila sarik menyambati. Ingat laja bahari jarhon. Lalu bini sakit hati ya. Sama laki gitu juga jangan disambati boy. Apalagi laki itu tak miskin pada pian. Jangan disambatinya kasihan. Sian sidin. Baya bemamai menunjuk kamu halaki. Ingat laja bahari. Namanya ajanya laki. Bahari ingatlah bahari. Datang ke sini baju salambar tapi salambar. Ingatlah pistol di bawah sabilah. Menunjuk. Ricok-ricok kamu halaki. Nih, jaka kada nak ada nih, kada ada bisi rumah pian. Jaka kada bini sampian gini, nak kada ada kawan nukar mobil. Mau bini betapa dada. Jangan nangka itu ibu-ibu, kasihan laki. Kasihan, apalagi sampai mau usir. Pian lamun nyawan nih, kada menuruti perintah ulun. Jenya bini, keluar pian pada rumah sini. Nah, jenya laki. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya bagus lah laki aneh mencari bini itu sugih kita pada inya. Sugih kita nala lakian badainya bagus gitu. Mun pacang ta sugih bini jua pada kita kada apa-apa eh? Asal biniannya salehah. Amun biniannya salahah bahaya. Saya dijajaknya pian. Amunnya kita nala lakian nina sugih kan nyaman. Nyaman kita kan jadi pimpinan. Jangan sampai pimpinan itu diinjak-injak harga dirinya. Nah bila bini pinanang model-model sudah kau aja kita bakancang. Stop bepander. Pian diam di rumah siapa? Stop bepander. Ini naiki mobil siapa? Nah, jadi bini berantai. Eh mobil pian pang jenyam bini. Nah ranainya. Kami ini buaya jadi lalakian. Mun kami sugih kami sayang lawan bini. Rumah kami maulahkan. Gesan bersama. Mobil gesan bersama. Nah kayak itu kami sugih kan ada bang. Kami sugih pacang meninjak ke bini kan de. Kami sayangi ya apa paling kami tambahi bener eh. Yang apa kisah tahu tambahi Allah Akbar. Nah jadi banyak tadi tugas kuitan nih banyak. Nah, ada lagi tugas kuitan yang paling mendekati akhir tugasnya yaitu apa? Wa ayyuzawijahu idza adraka au kama qal. Mengawinakan anak men sudah anak itu perlu. Ketika anak ini perlu kawin maka jadi kuitan melaksanakan tugasnya mengawinakan anak. Nah ini tugas kita terakhir nih kawin nakaninya. Sisanya kita paling kena memberi nasihat, memadahi, memberikan pandangan dan lain-lain. Kewajiban kita itu mengawinakan inya. Tapi mun kawa-kawa kita lah jadi anak ini kawin jangan sampai mengalihi lawan kuitan. Bila hendak kawin bemodal sorangan. Kawa kayak itu. Ulun alhamdulillah kawin sajampal pirut kadada makai duit kuitan. Ngartilah sajampal pirut. Artinya saribu-ribu rupiah kadada tapakai duit kuitan. Ulun kawin jujur seorang. Itu waktu ulun kawin lawan bini ulun yang pertama itu ulun. Nah akan-akan nih eh. Itu ulun menjujur 13 juta.
tahun 2013. Menjujurnya 13 juta. Jadi pas berdatang itu dipintai membawa duit mulai nominal paling kecil sampai nominal paling besar. Jadi mulai duit 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000. Itu dimasukkan dalam sapu tangan, dibalut dengan cincin tunangan. Kayak itu berdatangnya, kayak itu adat orang. Turuti ya. Imbah itu bakuran 13 juta. 13 juta malangkahi kakaknya seikong bayar 500 palangkahan nih hendak wannya ading bang, padahal kakaknya bujang juga tapi hendak wan adingnya. Nah, lalu jadinya 13 juta 500. Hendak kawin ulun kan lapah kada babaya maksud hati hendak kawin arisan kana ulun ada 4 arisan seminggu 100 ribu, kananya 20 juta. Pas hati begeretik hendak kawin, arisan gugur. Gugur sadang dah. Nah, dijujurakan nih, kak bayar jujuran sisanya gesan bepangantinan. Mayuai bemodal semalam 6 juta toh bepangantinan aruhan ala kadarnya. Alhamdulillah bang, bemodal 6 juta dapat 12 juta pas pangantinan tah. Behujung separohan. Itu bahari itu baharihan separuh ulun berhujung orang memberi amplop sarwanan ujuran ulun kan ada dustaan gak ada bermodal 6 jutaan dapat 12 jutaan berhujung bahari bayangkan mau ulun kawin wayah ini yuk ulun sarwani satu kalsel satu kalteng satu kaltim perkawinan guru Yanur kira-kira berapa leh kan bungol benar. Ya Allah ya Rasulullah. Nah itu dah jadi mun kawa kita kawin bemodal sorangan buntung eh mun kawa. Alhamdulillah itu nah ulun bahari lagi sekolah sudah kawin. Tapi kam jangan nuruti lah mun kada kawa. Ni makomnya beda tahu lah. Kelas 2 aliyah kawin dah. Belum tamat aliyah lagi di pesantren Ar-Raudhah tuh. Belum tamat aliyah kawin ulun kelas 2 tahun 2013 tuh. Tamat 2015 bawa anak dah. Nah, jadi sambil sekolah sambil kawin. Tercatat dalam sejarah pesantren didirikan pesantren sejak 91 diresmikan oleh Abah Guru Sekumpul tahun 93 diberi nama Ar-Raudhah. Abah Guru datang ke Amuntai dulu waktu zaman Bupati Ardan Syah Pama. Diresmikan namanya sama langgar guru Ar-Raudhah. Mulai itu kada pernah tercatat ada santri yang sekolah dalam keadaan masih kawin. Belum ada. Macah rekor. Memecahkan rekor. Sekolah masih sekolah tetap kawin kawah aja. Jadi ulun bilanya anu tulak bini dibawa ke sekolahan. Wah kayak itu. Jadi bila belajaran kita patuhul mu'in tuh babun nikah tuh kureheng-kureheng aja. Seorang sudah praktek. Ya Allah, ibu jur juga kayak Pak. Nah itu tah. Pihan gila. Panas dah. Apanya nak lanjut? Lanjut ya, apanya nak lanjut? Nah jadi ini tugas-tugas kuitan. Nah kita yang sudah bisi anak memiliki kewajiban terhadap anak kita. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, di zaman yang serba fitnah ini kunci untuk menyelamatkan anak kita, bapak ibu yang sudah memiliki anak, kunci untuk anak kita ini supaya selamat, cek kepada siapa ia berteman. Itu pernah dikatakan oleh seorang imam kita, sahibil uqala, iyalah barisnya kayak itu, sahibil uqala. Kenapa guru aja maka sahibil uqala? Sahib tuh fi'il amar kada? Sahib fi'il amar kada? Ya kada? Uy, pundukan uy. Sahib tuh fi'il amar kada ya? Sahib. Boleh lah kayak itulah. Iya kada? Timbangannya apa tak? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fi'il amarnya? Fa'il. Nah iyalah sahib.
jaka dimatiakan sahib al-uqala'a kaitu mun diwasal sahibil uqala'a ya kada? Pondokan bujur kada? Nya bujur teh ya edah kalau bina salah bener eh habisam pian mun salah wah ini tata kurang ada nama nata guru yanur salah baris ya sahibil uqala'a bertemanlah oleh kamu akan orang-orang nang beakal. Al-uqala apa maksudnya? Ai ahlul ilim, orang yang memiliki ilmu. Kawanilah orang nang memiliki ilmu. Apa akibat daripada kita bakawan orang nang ahli ilmu? Tunsabu ilaihim, niscaya dinisbahkan engkau kepada mereka. Kita bila bakawan lawan orang alim, kita pacang dinisbatkan kepada orang alim. Wa illam takun minhum, sekalipun engkau bukan daripada golongan mereka. Kita ni sebujurnya kada alim kada. Kita ni aaliman. Aaliman itu artinya rurumahan, wawadayan, memuturan, incaan. Kada bujur kada kita ni aaliman haja, tapi kawan-kawan kita semuanya orang alim. Bekawan dengan guru fulan, bekawan dengan guru fulan, akrab dengan ulama fulan, akrab dengan ustadz fulan. Semuanya kawanan kita orang alim. Maka tatkala kita itu dilihat oleh orang lain bekawan lawan orang alim, pasti orang mencap kita tunsab ilaihim, dinisbatkan engkau kepada mereka. Oh, si Anu ni alim juga, si Adul ni alim juga. Mana Adul mana? Oh ada, Amat ada, Adul ada. Udin, Udin ada Udin. Ada juga Udin. Nih, anu nama-nama sedunia ni biasanya Amat, Adul, Udin. Jaka Adul nih, bakawan lawan orang-orang alim, pasti orang mencap Adul ni orang alim juga. Padahal pada kenyataannya wa illam takun minhum, padahal seorang ini kada alim kada, Adul ini sebujurnya kada alim kada, tapi karena Adul kawanannya semuanya orang alim, maka Adul dicap jadi orang alim juga. Itu keuntungan bakawan lawan orang sama orang jadi supir guru dah. Supir guru ini kada alim kada, orangnya jaba biasa, tapi hari-hari membawa tuan guru. Karena inya sarantang sarontong wantuan guru, maka supir guru ini dinisbatkan orang alim juga. Tujuh orang supir guru, bila guru makan makan nanyaman-nyaman, supir dapat juga nanyaman. Karena bila orang mencari mana supir guru tadi, jerpon mulia dicari orang supir guru, sudahlah aja kawin ya. Dicari orang supir guru tak? Amun aku jar hendak mengambil gurunya, gurunya dia sudah kawin jar. Kalau kombinasi din kada hakon artinya menduai menigai kaitu nah. Amunnya supir guru bujang, barangelan supir guru asal ada nisbat guru. Han timbul supir diraih urang. Ada tahu ai timbul nah supir lihat nah. Nih anak kami ada bertiga, siapa milih pian? Pilih hendak nang mana nah, pilih. Maka ketiganya nang pertama mah India. Nang kedua Marusia, nang ketiga Mongolia, kan? Bapak pilih nama nak? Jadi je supir aku memilih nang Marusia aja gin. Nah, itu nyaman supir. Kada larang, kada berapa pian sanggup memberi. Jadi je supir ulun kada ada nang banyak napa-napa. Cuma artinya bisi duit 5 juta ada di tangan, cukup di calon mintu hak nam, penting balaki lawan ikam nan alhamdulillah. Gara-gara tanisbat lan orang alim aja, makanya jangan bakawan tua orang bungol. Amannya ikam nih lah bakawan ikam nih sekolah pondok nih, bakawan lawan orang nanya nyok-nyok, bakawan lawan nang bubuhan main judi, bakawan lawan nang bubuhan mabok, nang katujuh malimpok. Ikam kawan nih, ikam sekolah pondok, bakawan lawan bubuhan yang itu, ikam gin sambati orang, jangan-jangan ikam nih sama gawian wan bubuhannya jurang. Kayak itu tak? Pak, walaupun kita nih kada menggawi sebenarnya, kita kada bisa mabok, kita kada bisa main judi, tapi kakawanan kita ahli judi, ahli mabok, kita pun disambat turang. Nah makanya jelilah memilih teman. Ibu-ibu pilih kawan yang baik, ibu-ibu. Jangan memilih kawan yang pagak.
ini memilih kawan nak ada kisah hepa agaknya bila mau ke majlis tu kada mau kada menyingsing baju hendak menampaikan gelang sampai ke siku. Jangan bu ibu eh, jangan mencari kawan napi nak agak sombong nak kayak itu jangan. Apalagi bakawan lan pamandiran pamberangan jangan. Dikit-dikit orang dihina, bebaya aja duduk tata-tata kawan menyeret kakarudung kawan dihiga. Menyeret bahajar. Nilai hati dihiga kita nih 65 harganya. Menyeret kerudung kawan menggerundung nang kaito 65 lah tijer. Kada bagus tuh berarti orang ini pahinaan lawan orang. Lihat hati kita kada kelasnya level kita lain. Level kita kan lihatin ampun kita nang harga tengah 2 juta selambar, harga 2 juta setengah. Hun, ayo kayak itu. Jangan, jangan kayak itu. Jangan mencari kawan nang katuju menghina orang, jangan. Jangan di kawan itu orang ada baik. Atau kawan nang katuju menggibah, hati-hati. Karena bila orang lain lewat di kuyaknya, karena mun pian tak kawan lawan orang ahli gibah, karena pian kadada pian di gibahnya. Ujuran. Makanya jangan terlalu nang memilih kawan nang kaya itu. Bila ada bisi kawan nang kaya itu, arahkan inya ke jalan yang benar. Kalau kada bisa juga pian mengarahkan, minimal pian menghindar, lalu doakan mudahan inya sadar. Nah, kaya itu. Nah, ini yang paling penting kepada anak-anak kita itu perhatikan. Bapak ibu sekalian yang punya anak, perhatikan anak-anak kita kepada siapa ia berteman. Jangan sembarangan memilih teman. Tapi kalau kelas-kelas orang yang imannya sudah kuat, silahkan berteman tuh kepada siapapun. Kalau kelas-kelas kita mubtadi, nang awal-awal nih bekawan nih wajib pilih-pilih. Memilih nang bujur-bujur kawan nih bisa menyelamatkan dunia sampai akhirat. Kalaunya kita sudah tingkatan atas, iman kita nih kuat, nah macam orang wali, itu kepada siapapun inya boleh bekawan, supaya inya bisa mempengaruhi orang lain tadi. Nah makanya sampai ada lagu Qasidah Bahari itu lah, lagu Nasidariya Bahari. Dengan

0: Tahan. Ah boleh, lawan penjahat boleh berkawan, tapi niatnya untuk menginsafkan. Orang wali masuk ke komplek pelacuran, bisa jadi sekomplekan itu bertobat. Karena imannya si wali ini kuat, kawa mempengaruhi pelacur na sekomplekan itu. Kalau kita masuk ke situ, kita nang ditubatkan buhannya. Siop, mending ikam lamunnya siop. Kalau kopi nama lawan, dalam bahaya. Amunnya bayam melihat, siop. Amunnya melihat nang itu siop, kada jadi masalah. Nang ini bayam melihat nang itu anta lagi. Hendak pulang. Nah ini nang camoh. Nah, amunnya kalau seorang wali itu ada orang wali nang cahaya imannya nang itu. Sorangan sidin masuk 100 pelacurnya di dalam 100 bertobat berdataan. Itu orang iman sudah kuat. Kada apa-apa lagi nang kelas kaya kayak itu lawan siapapun bekawan kada apa-apa. Mun kakaya kita ni pasa memilih ni orang ni pina kada baik. Mun aku mamaraki kira-kira aku kan nang tapangaruh inya kan nang tapangaruh. Diukur baik-baik. Mun kikiraan kita nampak tapangaruh, menghindar aja, berjauh aja. Mun kita kawa mempengaruhi, bagus. Oh ni kawanku ni kawa jadi padahi. Walaupun inya ahli judi, ahli mabuk, tapi aku kawa memandiri dan inya bisa menerima. Nah, ayo pandiri aja, kawan aja supaya inya jadi orang bujur. Nah, jadi kesimpulannya pertemuan kita hari ini, pesan paling penting untuk orang tua, berikan nama yang terbaik untuk anak, ajarkan adab kepada anak, termasuk ajarkan menulis, berenang, memanah, ilmu bela diri, dan apa namanya bila anak hendak kawin, kawinakan, dan yang paling penting perhatikan pendidikan anak serta perhatikan kepada siapa anak kita berteman. Insyaallah kalau kita seperti itu kepada anak kita, insyaallah anak kita jadi orang yang membawa keberuntungan dunia sampai akhirat. Nah, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana hadir di sini tahutang mudahan lekas lunas. Nang mana hadir di sini selain daripada anak pondokan, nang mana belum kawin lekas kawin. Anak pondokannya kena aja dulu, tamat akan sekolah hanyar kawin. Nang mana di sini nang belum bisi anak mudahan lekas bisi anak. Nang sudah bisi anak mudahan anaknya pasien, mudahan anaknya salihin salihat, mudahan kita beratan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal membawa iman, masuk surga biagairi hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus doa untuk Nur Aqilah Kaisha tadi, mudah-mudahan jadi anak yang salihah, panjang umur, sehat afiat, memiliki akhlak yang bagus, menjadi penyujuk mata Rasulullah, menjadi penyujuk mata kedua orang tua. Mudah-mudahan ia menjadi anak yang manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Demikian pula seluruh anak cucu kita, semoga menjadi orang-orang yang manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lahu minkum, ulun mintarela amun ada salah ada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam dalam hati kita, kenapa bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya enggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'uzubillah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin neraka jahanam tempatnya.
2: Selamat datang di SMP Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
3: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asmaul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul Qailullah, dan Bina Prestasi.
4: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
5: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
6: Berprestasi.
7: Luar biasa.
8: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
2: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,

hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعد تحديده. لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يتلقى شفاعتي في يوم القيامة.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: membosankan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh guru.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Makanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau

Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat biar aja. Ayo berpausat, ayo untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.

batin yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan.

akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda serta pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda Kalimantan Timur Republik Indonesia Merdeka, di mana saja berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batina. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini sama-sama kita semua telah diberikan kesempatan untuk kembali dapat mengikuti sebuah rangkaian solat fardu zuhur secara berjamaah, yang mudah-mudahan harapan kita pelaksanaan solat fardu zuhur yang baru saja kita melaksanakannya dengan secara berjamaah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna tanpa ada kekurangan suatu apapun, serta semoga dibalasnya dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pula kita haturkan, kita curahkan keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga besar beliau dan para sahabat beliau hingga umat beliau. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali pada siang hari ini kita melanjutkan pelajaran rutin kita di setiap hari Kamis siang ba'da salat zuhur, yang masih membahas sekitar pembahasan penting yang melaksanakan solat lima waktu, seperti yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu waktu dari lima waktu yang kita memang ditekankan dan dianjurkan untuk memperhatikan dan menjaganya dengan melaksanakan solat. Kemudian berikutnya adalah wa akhrajal hakim bi mustadrakih an ibni Abbas aydan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thalathatun la'anahumullahu man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa rajulun sami'a hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah thumma lam yujib. Yang artinya dari Hakim di dalam mustadraknya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathatun, ada tiga macam, la'anahumullah, yang tiga macam tersebut atau tiga perkara apabila melakukannya maka mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang selalu ingin maju jadi pemimpin, kemudian masyarakatnya, kaumnya, ya, tidak setuju dengan orang tersebut. Dia ngotot ingin terus maju, ini tidak disenangi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, termasuk ingin menjadi imam. Ya, sementara makmum tidak mau diimami oleh orang tersebut. Ya, maka itu tidak
disenangi oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin ya menjadi pemimpin, ingin menjadi ketua, ingin jadi apa saja ya, maka tidak disenangi oleh jamaahnya, tidak disenangi oleh makmumnya kalau jadi imam, tidak disenangi oleh masyarakatnya kalau jadi pemimpin, seperti ya jadi ke jadi lurah kah atau jadi RT kah, para RT ya, ketua RT atau jadi pemimpin apa saja, organisasi dan sebagainya ya, jika tidak disenangi oleh kaumnya maka lebih baik jangan maju, karena tidak bakal memberikan manfaat, tidak ada connecting, tidak ada sinkron antara ya si pemimpin dengan si kaumnya. Itu hal yang pertama yang tidak disukai dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Ya. Yaitu perempuan, istri ya, dia tidur dengan nyenyak, kemudian suaminya tidak rela dengan dia. Ya. Maksudnya apa? Si suami tidak rela dengan si istri, mungkin tidak senang suaminya kalau dia pakai celana seumpama, pakai celana lepis tidur di samping dengan suami, bersampingan di situ. Ya, bahkan pakai celana, maaf, pakai celana dalam pun kalau tanpa ada izin dengan suami itu tidak diperkenankan dengan istri. Ya, meskipun ini mungkin tidak elok untuk disampaikan, tapi hukum ya harus disampaikan supaya orang mengerti. Perkara yang sepele bisa mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi si istri ini tugasnya izin terus dengan suami. Bang, ya malam ini saya mau pakai celana. Bang, malam ini saya mau pakai lepis. Ya. Bang, malam ini saya mau pakai kebaya. Bang, malam ini saya mau pakai baju ini, baju itu dan sebagainya. Ya, ketika ada di sampingnya, ya bukan ketika di luar, ini ketika ada di samping, ya mau tidur sama-sama si suami dengan istri, itu apapun yang akan dipakai oleh sang istri, ya maka tugas sang istri untuk izin dulu kepada sang suami. Ya, boleh enggak saya pakai baju ini? Boleh enggak saya pakai baju ini? Boleh enggak saya pakai celana ini? Nah, kan gitu. Macam-macam orang tidur itu. Ada yang pakai celana training, ada yang pakai celana ya mungkin kulot dan sebagainya. Izin dengan sang suami. Ditakutkan nanti ada suatu hal suami ya dengan pakaiannya itu tidak senang, maka mengakibatkan tidurnya si istri tadi itu ya menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidur ngebelakangi suami itu harus izin. Bang, saya ini mungkin kalau menghadap ke abang bagian apa namanya leher saya sebelah ini sakit, jadi saya minta ridho, minta izin saya menghadapnya ke sana. Ya, minta izin bang ya. Sampai sedemikian rupa. Kalau sampai pas dia ngebelakangin si suami, iya, ngebelakangin suami, suaminya enggak senang. Kurang ajar ini istri saya ini, ngebelakangin saya ini. Padahal saya baru datang malam-malam ini. Iya kan, saya paling enggak dihadepin lah. Ya, dengan istri kan senang, ini malah ngebelakangin. Bah, enggak senang dia. Enggak senangnya dia ini si suami dengan perihal si istri. Ini si istri tidurnya semalaman itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya. Ya, dahsyat. Jadi hati-hati. Ya, jadi istri terutama di sini ya dalam hadis ini ya. Jadi harus memang tugasnya selalu izin dengan sang suami. Meskipun dia mau keluar, ya izin. Keluarnya itu mungkin ke orang tuanya, dia izin dengan sang suaminya. Ya, karena pernah terjadi ada satu istri saking taatnya dengan sang suami. Ya, kata sang suami, sebelum saya datang dari tugas saya, kamu jangan keluar. Apapun yang terjadi, siap bang, saya enggak lama kok. Ya, pergi tugas. Selama dalam tugas itu, si istri didatangi oleh keluarganya. Ya, bahwasanya orang tuanya sakit, pengen melihat anda. Enggak bisa, suami saya belum datang. Dua kali, suami anda sudah kritis, pengen ketemu dengan anda dan kumpul keluarga semuanya. Diharap anda datang, enggak bisa, suami saya belum datang. Ketiga kalinya, anda tega betul, suami anda sudah meninggal. Ya, mungkin ini yang terakhir. Anda datang ke sana. Oh, tidak bisa. Suami saya belum datang. Saya pesan dari suami. Ya, tidak boleh keluar dari rumah sebelum suami saya datang. Akhirnya, ya, si istri tetap mengambil ya di rumah, tidak datang ke orang tuanya. Meskipun di mata orang tua dan di mata keluarga besarnya itu dia jelek. Pada akhirnya ya berita ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang
istri yang begitu durhaka dengan orang tuanya, dari mulai sakit sampai meninggal, orang tuanya ingin ketemu dan tidak sempat ketemu. Ya, bagaimana nasib si istri itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ketahuilah si orang tuanya mendapatkan ampunan di alam barzahnya karena ketaatan sang istri dengan suaminya. Justru dia menyelamatkan si orang tuanya dengan demikian. Ya, mungkin secara zahir, wah ini tega betul. Ya, oh ini dahsyat ini anak ini. Ya, kurang ajar anak ini dengan orang tua kok begitu, dari mulai sakit sampai meninggal. Ya, wajar tega itu. Mungkin bisa menyatakan demikian, wajar. Ya, secara zahir, ya dia tidak baik, tapi dipandang secara agama dia taat dengan sang suami. Dari ketaatannya sang suami terhadap sang suami tadi itu dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, bahkan orang tuanya mendapatkan kebebasan daripada ancaman barzah. Kan luar biasa. Ya, karena ketaatan sang istri dengan suami. Ya mungkin itu kan zaman Rasulullah. Kalau sekarang, ya kalau sampai ada hal-hal sedikit pun, ya suami meskipun tugas ada HP dan sebagainya, sudah zamannya berbeda. Luar biasa. Alhasil, ya yang menjadi kesimpulannya, apapun yang dilakukan oleh sang istri hendaklah izin dengan sang suami, meskipun harus ke majelis taklim. Izin dulu sang suami, jangan mentang-mentang wah yang ini kan ke majelis taklim, tidak apa-apa nggak izin juga. Ya izin, ya bang saya izin ya mau ke majelis taklim di Islamik seumpama, atau ke majelis taklim siapa saja. Itu perihal yang baik, apalagi perihal yang tidak baik harus izin dengan sang suami. Kalau tidak, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wa rajulun sami'a hayya 'ala shalah hayya 'ala falah tsumma lam yujib. Orang yang mendengar, ya mendengar azan, hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, mari kita salat menuju kepada kebahagiaan. Ya, hayya 'ala falah, mari kita menuju kepada keberuntungan. Ya, kebahagiaan, keberuntungan ada dengan melaksanakan salat. Saat kita melaksanakan salat, di depan kita ada kebahagiaan dan ada keberuntungan. Karena ketika salat dilakukan, dosa diampuni, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud hayya 'ala shalah hayya 'ala falah. Mari kita menuju kepada kebahagiaan dan keberuntungan, yaitu melaksanakan salat. Ya, ketika ditumandangkan seruan tersebut dan didengar oleh si telinga, kemudian tidak mau. Ya, dia menjawab, bukan tidak mau menjawab la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bukan tidak mau menjawab demikian, tapi tidak mau menjawab dengan melaksanakan salat. Artinya diabaikan itu azan. Ah, nanti aja. Ini pekerjaan belum selesai ini. Ya, ini ngetik belum selesai ini. Ini komputer belum selesai ini. Ini ngitung duit belum selesai. Akhirnya kehabisan ya waktu dengan menghitung duit, sudah hilang waktunya. Nah, ini yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mengedepankan panggilan dunia daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mengedepankan ya harta benda ketimbang dengan surga, ya yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Nah, tiga hal tadi ini yang merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya kita harus menghindari hal tersebut. Kalau dengar azan, kita singgah dulu. Di mobil kita singgah dulu, cari masjid, cari musala, kita salat di situ. Ya, ala kulli hal, berjamaah, karena pentingnya dengan melaksanakan salat dengan berjamaah. Luar biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan, dari saking pentingnya berjamaah. Ya, ketika Ummi Maktum itu dia izin kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kamu dengar azan enggak? Ya, dengar sudah, enggak ada rukhsah, enggak ada izin, enggak ada dispensasi sudah. Meskipun kamu buta, tetap kamu datang ke masjid untuk ikuti salat berjamaah di situ. Karena mengingat berjamaah itu luar biasa. Ya, luar biasa pahala dan manfaatnya dari melaksanakan salat berjamaah. Ya, apalagi dari pahala jelas berbeda 27 derajat bandingannya ketimbang dengan salat sendirian. Ya, sehingga ada dalam cerita nanti insyaallah, untuk ceritanya ya kita akan sambung di minggu yang akan datang. Alhasil, dalam pertemuan kita pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, ada tiga hal perlu kita garis bawahi. Yang pertama, siapapun ingin menjadi imam, kalau tidak disukai dengan makmumnya, jangan. Ya, ya, ini perihal baik. Jadi imam masjid kan baik ini, tapi makmum semuanya masyarakat kada mau aku kalau si bulan jadi imamnya jar. Ya, dibenci sama masyarakat, kada boleh. Ya, jangan memaksakan diri.
ya kan, wah biarin aja dia gua yang penting kan saya jadi imam. Jangan ya mengejar kedudukan menjadi status imam tapi dibenci dan tidak disenangi oleh masyarakat, justru sebaliknya dia akan mendapatkan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau jadi pemimpin demikian juga, kita ingin memimpin itu kan ingin memperbaiki, memimpin daerah kita ingin memperbaiki daerah ya, memimpin kampung kita ingin memperbaiki kampung, bukan mencari kekayaan dari kampung tapi memperbaiki mereka, kan tujuan intinya begitu ya. Tapi masyarakat enggak senang dengan kita, enggak usah dipaksakan ya, karena setiap kita mau berbuat itu pasti akan bertolak belakang dengan mereka, jadi tidak ada kemaslahatan ya. Itu secara zahirnya, secara hakikatnya Allah tidak senang ya kalau tidak ada kebersamaan satu dengan yang lainnya ya. Kemudian ya, yang berikutnya, yang kedua adalah seorang ya perempuan kalau mau tidur ya ingat, ini perlu diperhatikan bagi perempuan-perempuan, asal jangan tidur-tidur aja ya kan, lihat dulu, izin dulu dengan suami, bang saya mau ini mau itu macam-macam ya, izin dengan suami, kalau kata suami oke okay, ya sudah apapun bisa dilakukan asalkan suami oke okay. Ya mau keluar, mau ke majlis, mau apa saja kata suami oke okay, silakan ya. Kalau tapi kalau kata suami tidak, jangan macam-macam ya, meskipun baik sedekah nih, saya ada sedekah duitnya duit suami. Iya, dia sedekah dengan orang lain tanpa ada izin suami, tidak sah sedekahnya. Iya, kecuali ada izin suami, enggak apa-apa kata suami, aku ikhlas saja. Kasih. Iya, kalau nya ada izin dari suami, tapi kalau tidak ada izin suami, perihal baik saja tidak menghasilkan pahala yang baik, apalagi perihal yang tidak baik. Ya, kemudian yang terakhir, apabila kita mendengar azan, ya fas'au ila dzikrillah, maka bergegas menuju masjid untuk melaksanakan salat di sana, terlebih dengan berjamaah, mengingat manfaatnya banyak untuk kebersamaan hati kita, untuk kekompakan kita dan menjaga ya kebersamaan dan persatuan kita umat dan wahidah yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang selalu bersatu dibuktikan dengan sholat berjamaah. Insyaallah kalau sudah sholat berjamaahnya terjaga, apapun nanti akan diminta oleh imam kita, maka akan kita siap untuk melakukannya. Itu terbukti dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaahnya perlu digalangkan, ya perlu dilaksanakan, perlu dijaga. Insyaallah tiga hal apabila dijaga akan mengarah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak wa karim azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliq bil usub wa tadinu biha sa'ub wa ala ali wa sahbihi man ilayhi mansub. Nas'aluka ma sa'alak minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min alkhair kulli 'ajilihi wa ajli ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kulli 'ajilihi wa ajli ma lam na'lam. Rabbana

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

لا إله

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله سيء

بكل خلق عليم.

الله أكبر الله أكبر. لا

0: النبي صلى عليه وسلم حبيب الله قبل الله منكم
1: منا عمل يا كريم.

0: keluar satu surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah min nur, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alayya minasolati fi laylatul qarra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari malam Jum'ah. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda aksiru alayya minasolat fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini

Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya berselawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya selawat kamu sampai kepada aku. Baik. Selawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, selawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi as-salam." Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan

dermawan salawat kepada Nabi SAW, Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahimtum? Dalam hadis Nabi SAW, man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyamah aktsarukum alayya salam. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat, khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Jumat, yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Nafil Aidrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya, berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat gak bisa nikah ya. InsyaAllah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhairi, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dalil-dalil lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhairi. Orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyuti yang kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhairi. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya, berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya, tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi. Ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian mengobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, sap pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, mau bos sap paling depan. Sudah penuh, Pak, urusan penuh urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan, unta, ya. Baik, nah itu gak dibenarkan. Lalu dia datang sap pertama, duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah cukupkan aku
4: aku ya Allah dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal, dikala anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Ditatap istri orang itu, sudah enggak ada getaran lagi, udah selesai, biasa aja. Jadi hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri, istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status si orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anak minta kepada Allah, jadi anak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anak akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih etali, si etama soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia mas soleh, katanya, gak akan nerima. Paling-paling

0: berikan yang paling utama darimu saja. Saya nggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rezeki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai-nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada, bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
1: Undangan ya Allah.
0: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka'amman siwa. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini ada sebagian yang memahami. Ini kata redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja, tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya. Bukan hadis itu mengatakan tidak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ini sunnah malam Jumat ya. Misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca solawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan, silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfian. Gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan? Paham ya?

desa Shirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili. Memang sekarang sedang musimnya orang suka jadi wakil, dan banyak yang mewakili. Lalu kemudian sahabat-sahabat saya dari organisasi internasional Ikatan Alumni Al-Azhar Mesir yang duduk di sebelah kiri. Kalau nanti Bapak Ibu saya lihat selama saya ceramah, nanti Bapak Ibu melihat saya tidak melihat ke kiri, harap maklum, karena mereka sahabat-sahabat saya di Mesir. Kalau saya lihat ke sana, hilang bahan saya nanti. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak diubah gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya begitu sampai di atas tadi disambut oleh, saya tanya, ini siapa? Mereka adalah da'i-da'i muda Provinsi Jambi. Allahu Akbar. Hari ini kita krisis, krisis para anak-anak muda. Sehingga saya pernah diundang ceramah, isinya orang-orang yang memang sudah diintai-intai malaikat maut aja. Sehingga kita pun bingung mau ceramah apa. Tapi tadi malah disambut oleh anak-anak muda. Ketika kita berjumpa anak muda, kita tanya, cita-cita mau jadi apa? Dokter. Cita-cita mau jadi apa? Pilot. Cita-cita mau jadi apa? Banyak. Tapi kalau ditanya mau jadi ustaz, andalah yang lain aja lah. Tapi justru di Jambi anak-anak muda. Ini yang dikatakan oleh Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai. Sebelum menjadi apapun, kita adalah da'i-da'i mengajak orang ke jalan Allah. Allahu Akbar. Mau jadi gubernur silakan, tapi gubernur yang mengajak orang ke jalan Allah. Allahu Akbar. Mau jadi anggota legislatif silakan, tapi dia akan mengajak orang ke jalan Allah. Anak-anak muda yang ada di atas tadi, insyaAllah mereka akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa masa depan, insyaAllah. Tapi jangan lupa, ibarat pokok kayu, mereka ini anginnya kencang. Kalau di laut, ombaknya keras. Kalau di udara, akan menabrak awan. Maka, apa namanya? Mantap. Maka anak-anak muda ini kita jaga. Paling tidak ada tiga yang merusak. Tiga yang merusak mereka ini. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten ceramah dengan angka-angka sebelum pencabutan nomor anggota legislatif dan pilkada. Soalnya kalau saya cerita tiga, nampaknya condong ke nomor tiga ini. Sekarang alhamdulillah masih aman lagi. 2018, 2019 angka-angka sedang bertarung. Waspadalah. Tiga yang merusak anak-anak muda ini. Yang pertama adalah narkoba. Betul? Narkoba dimasukkan dalam permen sehingga anak-anak muda makan permen senyum aja. Begitu makan senyum aja. Apapun lewat senyum. Lewat Pak Gubernur senyum. Lewat Pak Wali senyum. Lewat angkot pun senyum aja. Ini kan gawat ini. Permen, lem. Dulu mak kita beli lem biasa untuk ngelem kertas, ngelem ember bocor. Sekarang enggak, dibukanya lem, diisap. Begitu dua kali isap, putus urat-urat di kepala. Nauzubillah. Oleh sebab itu, ini mesti kita jaga anak-anak kita ini. Ibu-ibu harus waspada. Ustaz sering kali ceramah, ibu-ibu, kenapa? Bapak tak ada di rumah. Dia sering keluar kota. Siapa namanya? Pak Toy. Ibu yang menjaga anak-anak ini. Dari kecil dia dijaga, dibawa pengajian ceramah. Coba lihat tengok berapa ibu-ibu yang bawa anak. Mudah-mudahan anak-anak ibu ini selamat dari narkoba semua. Bayangkan yang sekarang SMP kelas 1 2018,
SMP kelas 1, 3 tahun tamat di SMP. 3 tahun lagi tamat di SMA. 4 tahun tamat di S1. Kelas 1 2018, 2028 dia sudah menjadi tamat S1 dan lulus PNS, CPNS, BUMN. Dia yang akan menjadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala maupun tak kepala. 2028 dia yang akan menjadi anggota legislatif. Bayangkan kalau yang sekarang sudah kena lem narkoba, 10 tahun lagi jadi anggota legislatif, pimpinan sidang, ketua palu, adapun anggaran kita mabuk dia di atas. Oleh sebab itu menjaga kepala rumah tangga, menjaga alim ulama, menjaga dimulai dari menjaga anak-anak muda kita. Allahu Akbar. Yang menyambut saya dari depan tadi anak-anak muda sampai ke atas anak-anak muda. Maka saya tanya tadi, ini apa acaranya nih? Kata Ustaz Ican, dai muda. Hebat nih, saya bilang. Saya tanya dulu, jangan sampai saya siapkan ceramah untuk anak muda, tiba-tiba dirubah judulnya menghadapi sakaratul maut. Rabbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda mendengar ceramah, dia tak perlu tempat. Di pagar pun bisa dia duduk. Ya kan? Hebat. Tapi kalau orang tua harus disediakan tempatnya. Allahu Akbar. Gitu anak muda. Sekarang kita jumpa anak-anak muda, casingnya muda, isinya tua. Bawaannya mau mati aja. Azam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka syababul yaum, anak muda hari ini, rijalul rab, mereka yang akan memimpin masa depan. Diobati, yang sakit jangan malu. Ustaz Somad, nanti selesai acara pengajian singgah ke rumah kami ya. Oke, okay, I'm coming. Begitu saya sampai acara makan, selesai makan, makan buah, habis itu minum, pas mau permisi, tunggu sebentar. Baru saya teringat, no freelance, tak ada makan siang yang gratis. Apa ini? Begini Ustaz Somad, kami mau minta doa. Doa selamat, oke okay, kita, sebentar Ustaz, doa request. Apa doanya? Supaya anak kami berhenti narkoba. Oh tak ada doanya, saya bilang. Ayat-ayat maksud tak ada, ayat-ayat pun tak ada. Jadi apa yang ada? Sebentar, gua ambil HP dulu. Nah ini catat, 0813. Apa itu Pak Ustaz? Nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi anak saya tangkap dia. Malu lah kami Pak Ustaz. Mau malu atau menyimpan bom waktu? Mau dia meletup nanti? Bum, hancur. Mau? Wah Ustaz, Ustaz pun kami undang untuk menyelesaikan masalah. Terus dengan datangnya Ustaz ini bertambah pula masalah itu. Dianggapnya Ustaz datang bawa tongkat ajaib, bim salabim, abrakadabra, anak berhenti narkoba. Mana bisa? Ini harus ditangkap. Orang pecandu narkoba, dia sakit, maka dia dibawa ke rehabilitasi narkoba. Tempatnya dua, satu BNN Bandung, yang satu lagi adalah Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom Tarekat Qadiriyah Wanaksabandiyah. Mau masuk mana? BNN atau pesantren? Pesantren takut kami. Hah, banyak yang mau masuk pesantren kan? Pesantren mau tak? Dimasukkanlah ke pesantren Abah Anom Suryalaya. Disiram pakai air. Sampai hilang napasnya. Mau mandi. Apa namanya? Mandi taubat. Namin muslimin yudhini muzamban, ada orang yang berdosa, sila, kalah. Semaya tatohar, mandi, mandi taubat. Semaya soli rakaat ini, sholat sunat dua rakaat, usolli sunat taubat. Kalau dia orang NU, yang enggak, NU Muhammadiyah, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Habis itu banyak-banyak.

0: jangan masukkan anak ke sekolah yang tak ada pelajaran agama. Gara-gara apa? Pelit, kedekut, bakhil. Asam pilih cik leh. Dipegang lagi, dipegang. Diminta apa? Lebih baik kau tak punya uang sekarang, tapi anakmu selamat. Betul? Sekolahkan anak. Menangis berpisah sama anak.
1: Menangis.
0: Kenapa menangis? Anak saya di pesantren, Pak Ustaz. Di mana pesantrennya? Kota Jambi. Satu kota dia menangis. Ustaz Ican disekolahkan ke Mesir. Tahu ke Mesir? Tempat Fir'aun. Padahal Sam mengirim beliau sekolah ke sana. Alhamdulillah, selamat beliau dari narkoba. Kenapa? Tak dapat jualan di sana. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kami, saya, Ustaz Ican, Ustaz Herman Toharun, kawan-kawan yang dari Jambi, yang dari Riau, yang dari Indonesia semuanya, kami kuliah ke sana, sempat juga terlintas di pikiran kami, jangan-jangan kaminya anak angkat. Dikirim jauh. Berangkat dari Jakarta saya dengan Ustaz Herman Toharun tanggal 4 September tahun 1998. 20 tahun yang lalu ditakdirkan Allah, 20 tahun yang lalu kami jumpa, sekarang jumpa lagi di sini, tapi saya tak berani lagi menyebutnya Herman Toharun. Kenapa? Doktor Herman Toharun. Masya Allah. Saya masih LCM aja. Dan dia mama. Angkat kami kuliah ke sana. Jauh dari Jakarta naik pesawat kami, pesawatnya Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu yang paling murah. Transit kami di Amman. Masya Allah, turun di Amman dingin. Tinggal kami di hotel. Oh, hotel. Biasanya tinggal di asrama di pesantren. Sampai di sana tinggal di hotel. Masuk kami ke dalam, dua kamar, pakai AC, masuk kamar mandi, salah pencet, air panas pula gua. Besok pagi sarapanlah kami, mantap semuanya. Makanan orang, tak ada lontong sayur. Habis itu sampai kami pakailah jaket, pakai jaket musim dingin, pakai bluver, pakai topi, pakai kacamata hitam, karena kabarnya udah musim dingin di Kairo. Sampai di Mesir, rupanya musim panas. Gue keringat kepanasan. 4 tahun gak balik kampung. Biasa pesantren pulang 4 tahun. 98 berangkat, 2002 baru pulang. Sempat lupa mak bapak entah macam apa. Gimana bisa melihat wajah orang Indonesia waktu sedang musim haji? Duduklah di depan Hotel Hilton, melihat wajah-wajah Indonesia. Kita senyum, orang takut. Awak tersenyum mengenang emak ayah di kampung halaman, menengok ada agak mirip. Orang Arab tak bisa ditengok. Menengok orang Arab tak terkenang orang tua, lain mukanya. Begitu kami dulu disekolahkan jauh. Maka bapak ibu yang mau menyelamatkan anak, sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai saya kemari, rupanya abang saya, Ustaz Ican, sudah menjadi orang yang sukses, PT Khairul Umam. Tak saya sangka. Padahal dulu gayanya macam entahlah. Masya Allah, luar biasa. Masuk saya dari belakang, rumah dia. Masuk ini depan, ini rumah ini tembus bang. Iya, katanya. Jadi ini dia rumah. Iya. Tapi orang rumahnya satu kan satu. Apa yang Allah, luar biasa. Makanya kalau dia buku itu kan selalu gini. Apa artinya itu bang? Baru satu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kesuksesan abang-abang ini dulu adalah apa? Karena orang tuanya melepas mereka jauh. Saya yakin bersimbah air mata, meregang nyawa dulu melahirkannya ibu, dan hari ini memetik buah manisnya. Dan saya termasuk yang kecipratan, diundanglah sampai ke Jambi. Berikut ini Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA sampai ke Jambi. Yang mengundang siapa? Abang-abang saya yang dulu yang pernah sama kuliah dengan saya. Allah Akbar. 20 tahun yang lalu mereka menyekolahkan anak-anak mereka supaya selamat dari narkoba. Maka kalau bapak ibu ingin Jambi ini ada alim ulama, ada tokoh masyarakat, ada pemuda-pemuda, tahun 2028, tahun 2038, maka pandanglah anak-anak yang kita lihat hari ini, yang hari ini ingin

0: hangusnya meleleh. Yang hari ini dia bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura, tak dikenal. Tapi sampai masanya nanti, masya Allah, mereka akan jadi gubernur Jambi. Allah Akbar. Mereka akan jadi bupati wali kota Jambi. Allah Akbar. Mereka akan selamatkan, karena mereka hanyalah pokok-pokok kayu. Pokok kayu kalau dia sudah besar, kita tak khawatir patah. Tadi malam saya yakin hujan lebat. Dari mana Ustaz tahu? Lantai ini basah. Maka ketika hujan lebat tadi malam, angin datang dari kiri, angin datang dari kanan, kita tak khawatir. Tapi kalau ada pokok yang kecil, pasti potnya kita bawa masuk ke dalam. Kita takut akarnya akan dimakan hawa, batangnya akan dimakan hawa, pucuknya akan dimakan. Ini banyak ulat yang siap memakan pucuknya yang hijau. Mereka mengejar ke atas, pucuk, pucuk, pucuk. Tapi kalau dia sudah selamat, insya Allah. Narkoba luar biasa. Belum lagi minuman keras. Ini saya sudah dapat bocoran. Ustaz Somad, partai-partai yang sedang berada menelurkan undang-undang, ini harus mengeluarkan larangan. Ustaz Somad, Bapak berjihad di sana, di legislatif. Saya di khutbah Jumat, saya di ceramah. Bapak-bapak di legislatif, perjuangkan Pak. Bapak berjuang dengan palu martil Bapak. Dengan anggota legislatif mengeluarkan undang-undang bahwa narkoba, bahwa ini minuman keras tidak boleh diperjualbelikan. Itulah perjuangan engkau Pak. Saya khutbah Jumat, ceramah khutbah Jumat. Siapa yang pakai narkoba? Siapa yang minum khamar? Neraka jahanam tempatnya. Tak didengar orang. Tapi Bapak, Bapak memang bukan ustaz, dan Bapak anggota legislatif. Gaya Bapak memang bukan gaya ustaz, tapi perjuangan Bapak luar biasa. Itu medan dakwah kita masing-masing. Allahu Akbar. Yang mau berjuang di parlemen, masuk ke politik. Yang mau berjuang di bisnis, masuk bisnis. Yang mau berjuang di bidang dakwah, dai-dai muda. Tapi ada da'i muda yang bisa tiga-tiganya. Dia juga da'i, dia juga anggota legislatif, dia juga bisnismen. Masya Allah, multi talenta. Jangan batasi anak kita pada kemampuan. Apa yang dia bisa, apa yang dia mau, apa yang dia suka, lanjutkan. Anak saya ini Pak Ustaz, mau saya kirim ke Mesir. Yang mau ke Mesir, bapak apa anaknya? Oh, saya Pak Ustaz, oh tak bisa. Tapi anak saya ada kemauan sikit, bisa didorong-dorong dia sikit. Dia mau jadi apa? Nampak saya bakatnya ini Pak Ustaz dari kecil. Kemana-mana bawa martil, berarti mau jadi hakim konstitusi. Dua kemungkinan, kalau tak lulus jadi hakim, jadi tukang. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa jarum suntik, berarti dokter spesialis. Kalau tak lulus, pencandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Nah, maka ini semua kalau sudah selamat dia, insya Allah. Kami termasuk punya orang tua yang kejam, tak pula kejam, dia baik. Tapi dulu, kalau sudah datang mak saya ke rumah kos kami, itu habis botol parfum adik saya dipecah. Kenapa mak pecahkan? Kusangka kamput gitu. Kusangka minuman keras, padahal botol minyak wangi. Tak tahu dia di sini botol besar. Dia sangka minuman keras, takut dia kami. Sampai dipancing adik saya, "Mak, kalau aku mabuk-mabuk nanti duduk di meja biliar main gimana? Naik aku ke meja itu." Malu lah kami, kalau malu balik kau mah jangan. Begitu. Jadi ibu-ibu jangan, anak ibu mana? Enggak tahu ke mana. Ya Allah. Pray. Harus ada usaha. Tanya dia, kau di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Kau jalan-jalan langsung, jalan-jalan sama dia. Kenapa? Itu hantu setan. Harus keras. Mulut tu tak pernah berhenti. Mau ke mana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang kasih ke mana? Ketika ibu berhenti merepet, berhenti ngomong, dunia sudah kiamat. Betul? Kalau ibu tak mau, ini banyak sekarang ibu-ibu tak mau merepet, dia diam. Bu, anak itu terserahlah mau mati-mati. Oh, tak bisa. Memangnya kalau sudah kita lahirkan, kita saja yang membesarkan. Ustaz dari tadi kenapa ibu ada bapak di mana? Bapak tuh sibuk pergi pagi, pulang petang, pulang keringat banting tulang, tunggang langgar, lintang bukan. Ibu yang mendidik dia. Alhamdulillah, ini banyak santri-santri nampaknya. Dari pakaiannya, casingnya. Mudah-mudahan yang muda-muda yang hadir ini selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Dari mana Ustaz tahu mereka bisa selamat? Karena kalau sudah, bak kata pepatah, dari kecil terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah remaja terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka dari kecilnya bentuk buluh, bambu, bisa dibuat menjadi jambangan melengkung, bisa dibuat melingkar. Pergilah ke toko bunga, nampak di situ buluh yang masih lagi lembut, yang masih lagi rebut, bisa dibentuk dia. Selamat datang, ditulis dalam bentuk buluh, bisa. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu yang keras, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita pecah. Baiklah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda ini tanggung jawab kita bersama, dari mulai pimpinan daerahnya, dari mulai anggota legislatifnya, dari mulai ulamanya. Ulama yang tak bisa berkata keras, kau berkata lembut, masuk neraka nanti kalian kalau sampaikan kena narkoba, tanggal masuk neraka. Terlalu keras tuh kau sangat lembut, masuk neraka nanti kalian. Masuk neraka jangan lembut. Agak lembutlah sedikit Pak Ustaz. Silahkan sama ibu-ibu. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan anak gadis cantik dokter, tapi apa yang terjadi setelah menikah mengadu. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, bisa saya datang ke rumah? Tak bisa saya bilang. Jadi kita ketemu di rumah makan mana? Jangan ketemu rumah makan. Kenapa? Takut saya membayar. Di mana kita jumpa? Di masjid. Saya takut terjadi fitnah. Nanti jumpa di rumah makan, tahu-tahu nangis dia sebelah, dipoto orang. Dah, jadi isu pula. Kalau kita di masjid kan, nah, di mana kita ketemu? Di masjid. Kita berdua Pak Ustaz, jangan. Ajak mak, nenek, datuk, tacik. Dah, yalah Pak Ustaz, duduk. Baru jumpa dah menangis. Saya sangka menyesal tak jadi sama saya dulu. Ini nangis kenapa? Suami saya, Pak Ustaz. Kenapa suaminya pulang dalam keadaan mabuk, Pak Ustaz? Saya ajak sholat, dia senyum. Kenapa dia sudah kena narkoba, Pak Ustaz? Kenapa begitu? Tak tahu, Pak Ustaz. Kenapa dimakannya? Anjing gila, Pak Ustaz. Dulu kalau ada anjing gila diikat pakai rantai besi, keluar air liur rabiesnya, itu disuntik mati. Itu pil itu yang dimakan suaminya sekarang. Bayangkan itu, tak tertolong lagi. Lama saya merenung, ya Allah, ini dokter muda cantik, dapatnya lah pula suami Fir'aun macam ini. Tapi apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Suami sudah begitu, ibu masih cerita bubur lagi. Nampak betul tak puas sarapan pagi tadi. Itu yang terjadi zaman sekarang. Makanya sebelum punya menantu itu fit and proper test. Tim fit and proper test penerimaan menantu saya. Penasehat Gubernur Jambi. Ketua tim Ustaz Ican. Tim peninjau dari luar provinsi Abdul Somad dari Riau. Ustaz Iqbal dari Sumatera Utara. Ini langsung datang HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Langsung datang dari Medan kemarin. Kenapa dia datang Pak Ustaz? Saya pun tak tahu. Tentulah karena kecintaan dia, karena ingin berbagi cerita. Lalu kemudian diteslah menantu-menantu ini, dibawalah dokter. Supaya apa? Tes positif atau negatif. Disitulah baru orang suka. Selama ini orang kalau suruh pilih, pilih negatif apa positif? Positif. Tapi kalau tes narkoba, negatif. Begitu diperiksa, apa kata dokter? Positif. Janganlah dokter, aku mau yang negatif aja. Karena kalau sudah positif, maka diceklah oleh dokter. Saya aja pun ustaz dites tadi. Itu hebatnya Jambi ini. Karena jelas-jelas ustaz diperiksa juga. Ustaz Soman, ini kami sediakan dokter-dokter. Dalam hati saya, wah curiga mereka saya percaya. Maksudnya dokter ini selama beberapa hari ini, besok, sampai pagi Rabu nanti di Sarolangun tanggal 31 subuh, supaya Ustaz Abdul Somad ini memang betul-betul sehat walafiat. Jamaah Jambi ini paling sayang sama saya. Kenapa? Karena saya jarang kemari. Kalau sampai udah jarang datang, requestnya lama, tiba sampai sana sakit pula. Kenapa tak mati dia sekalian? Kita tengok. Makanya tadi waktu mereka tengok saya turun dari pesawat agak bergoyang. Oh, gawat ni katanya. Memang pesawat itu kecil, muatnya cuma 10 orang. Itu pun sama pilot
1: Samping pilot itu apa namanya? Bukan keneng ya? Berarti dua kursi menghadap ke depan, dua kursi menghadap ke belakang. Ini ada belakang bapak, satu, dua. Pas mau berangkat tadi, bobo yang pesawat itu tumut, datang pula cemas saya. Ini nampaknya tak jadi selama kejadian. Habis itu saya pun tak sadar, hilang ingatan. Habis itu sampai, cepat aja ternyata dari Indragiri Hilir sampai ke Jambi. Berjumpa dengan bapak ibu, sehat walafiat. Kenapa? Karena memang yang saya khawatirkan tadi adalah andai pilot itu pakai narkoba. Makanya pilotnya diperiksa dulu. Kebetulan pilotnya tadi dari Australia. Bule. Laki-laki dia, bule. Padahal bule itu biasanya perempuan. Bule sama Pak Le. Sebelum berangkat bisa apanya kami. Hi guys, how are you? Fine, kata saya. Wah, memang kita tak bisa betul bahasa Inggris nih. Tapi kalau untuk fine sama yes, okay, okay lah. Angkat kami. Bayangkan, untuk menerbangkan pesawat sekecil itu yang muat 10 orang, mesti dipanggil pilot naturalisasi dari Australia. Kita kemana? Apa tak ada anak-anak kita yang bisa jadi pilot? Ada. Mana dia? Tadi yang lewat buat orang layang tadi. Itu dia. Sampai pengajian pun tak dipedulikan. Dia mau cari mana yang kosong. Makanya jangan semua tanah lapang ini tiang listrik. Cuma anak-anak omen yang layang. Jangan semuanya dijadikan perumahan. Sediakan tanah kosong supaya orang bisa main layang-layang. Kita dulu kecil, olahraga anak-anak zaman dulu menyehatkan semua. Apa dia? Layang-layang. Saya masih ingat dulu ngambil bola lampu. Kadang-kadang bola lampu masih hidup pun dia melempar. Diambil kacanya, digiling. Setelah itu dibeli lem kak. Habis itu dimasukkan. Supaya apa? Supaya tajam nanti. Anak sekarang tak tahu itu. Di dulu dijurung sampai kering. Habis itu baru main layang-layang. Sorry. Mana? Itu punya orang. Lagang. Tak lompat, lempar pergi batu. Sehat, badan sehat. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Tiba-tiba kawan ni satu kejar habis lari-lari, maaf, berdarah. Berdarah cerai. Kenapa? Lupa baru sunat kemarin. Kejar layang-layang. Sehat dulu. Main sembunyi-sembunyian malam. Habis sholat maghrib, habis sholat isya, pergi dekat kereta api, sembunyian. Ini batu tegak, nampak batu sembunyi. Yang satu tak balik-balik, ini lagi kan itu. Dulu olahraga kita gitu sehat. Anak sekarang tak bergerak. Tak ada main layang-layang, tak ada main patuk lele, tak ada main sembunyian, tak ada main petak umpat. Apa dia? Menembak musuh yang tak mati di warnet. Badan tak bergerak, otak tak bergerak. Bodoh. Siapa punya kerja? Mereka lah yang merusak kepala anak-anak kita. Pertama, dirusaknya dengan narkoba. Kedua, dirusaknya dengan alat-alat ini. Makanya alhamdulillah, ini ruku banyak. Tapi isinya apa? PT Khairul Umrah. Untuk pergi haji dan umrah. Ini ada tak warnet nih? Ada? Ada boleh tak? Nah, untung tak ada. Kalau ada tersinggung gue. Warnet ini usaha, bisnis, properti, penyimpanan dana. Baik, tapi tentu ada aturannya. Kalau tidak, anak-anak muda kita masuk pagi, keluar pagi. Saya ceramah subuh jam 4 dari rumah. Saya tengok warnet penuh. Anak-anak muda kita iktikaf di dalam. Di dalam kamar bersekat-sekat, sekat triplek, sekat triplek, sekat triplek. Masuk kita tengok dari atas, anak lajang sama anak gadis. Internet hidup, dia hidup di dalam. Ini harus ditertibkan. Harus ada surat izin. Warnet hanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat daripada itu, tidak boleh. Lalu kemudian yang berbaju seragam sekolah, tidak boleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, di tempat kami yang baju seragam tak boleh kami kasih masuk. Terus kok ada seragam? Itu PNS, tak bisa kami usir Pak Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Tentu Satpol PP akan memeriksanya. Yang bisa membuatnya siapa? Tak mungkin saya ceramah ke warnet-warnet. Bahwa ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, bisa Ustaz doakan air nih Pak Ustaz? Doa untuk apa nih? Supaya anak saya berhenti main game online. Mana ada doanya? Tak ada doa dalam hadis. Ya Rabbana laka alhamduka membangun di jalan wajib Allah mabain hasil badan min game online. Tak ada. Lalu saya tanya, yang belikan dia laptop siapa?
0: Saya Pak Ustaz. Yang ngasih duit dia siapa? Saya Pak Ustaz. Yang buat dia punya paket 2 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang mengontrol siapa? Saya Pak Ustaz. Ini salah siapa? Salah warnet Pak Ustaz. Ini kan orang tidak adil. Ingat, setiap anak-anak yang manggil-manggil saya, di mana saya ceramah anak-anak manggil, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kenapa dia kenal? Karena emak bapaknya suka ceramah. Allahu Akbar. Banyak anak-anak kenal sama saya karena bapak ibunya nonton ceramah, anaknya nengok. Tapi kalau emak bapaknya juga hobi game online, alamat kapal akan tenggelam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunya suka ceramah, bapaknya pula tak suka, marah dia. Yang lagi dengar-dengar ceramah Ustaz Somad itu tadi. Pulang dia dari kerja malam, dia dengar suara saya ceramah di kamarnya. Apa kata dia? Jangan ada Somad di antara kita. Terbalik pula, bapak ni suka ceramah, ibu juga suka. Asal nampaknya gambar saya di ludahnya. Tapi kalau dapatlah ibu dan bapak sama-sama hobi ceramah, maka anak kita pun akan selamat insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya mulai ceramah pukul 10. Sekarang pukul 10.30. Sudah setengah jam. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Cepat betul waktu di Jambi ini. Barang rasanya baru 5 menit. Yang tegak tentu lebih lama. Yang duduk pahalanya 1, yang tegak pahalanya 2, yang di atas tembok 2,5. Siapa yang lebih mulia di antara kita ini? La fadla bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Dari tanah masuk ke dalam tanah. Dari tanah akan menjadi santapan cacing tanah. Betul? Maka ingat anak-anak muda, kalian akan mati. Tapi jangan gara-gara mendengar ceramah ini, selesai ini bawaan kalian balik mau mati aja. Kemana kau S2 setelah ini? Tak usahlah kau S2 kau mau mati aja nih. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak ke tanah. Yang hari ini menjadi pejabat-pejabat, yang hari ini menjadi sekda, yang hari ini menjadi kabak kesra, yang hari ini menjadi orang-orang besar, mereka ini adalah dulunya anak-anak muda. Apa ada di antara bapak ini yang lahir langsung tua? Mana ada? Mereka ini lewat proses semuanya. Walaupun mereka sekarang jujur, walaupun mereka sekarang baik, walaupun mereka sekarang ini pejabat, dulu pernah juga mereka makan bakwan 3 bayar 1. Tapi sekarang mereka sudah menjadi orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Ini Pak Ustadz, kertas apa yang mereka kumpulkan? Ini pertanyaan. Karena saya disuruh ceramah 60 menit, sisanya nanti akan menjawab pertanyaan. Di mana-mana ceramah saya tak lama, jawab pertanyaan pun tak lama. Yang lama itu fotonya. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Atau ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak selamat dari narkoba, setelah anak selamat dari game online internet, oh internet itu tak baik Pak Ustaz. Orang Jambi bisa kenal saya padahal baru pertama kali datang. Dari mana mereka kenal? Dari internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Milligram. Itu buat mereka kenal saya. TV, mana pernah saya masuk TV? Tak muat, kecil. Orang kenal saya dari internet. Mereka buat Instagram, mereka buat Telegram, mereka buat internet untuk merusak. Bagaimana supaya orang ini bisa kenal? Cemana caranya biar dulu anak-anak muda takut kenalan sama cewek. Asal dekat sama cewek menggeletar. Asal dekat sama cewek menggeletar. Akhirnya dekat sama cowok. LGBT. Akhirnya orang barat berpikir, gimana caranya biar dia kenal sama cewek supaya biar dekat. Akhirnya dibuatkanlah Facebook. Kau suka sama siapa? Sama si Anu. Namanya siapa? Astuti. Mohon maaf, kesamaan nama tidak ada niat. Tulisnya lah di situ. Astuti, enter. Oh, ini dia gambarnya. Bisa kenalan? Bisa. Kalau gak mendami waktu kuliah dulu, yang paling tua chatting itu namanya MRS. Betul? MRC. MRC dulu. Oh, saya sedang mancing aja, masih ingat. Masih ada ingat. Sampai banyak pula kawan itu yang marah. Ada ingat saya sampai sekarang kawan itu marah sama saya. Kenapa? Saya nyamar jadi cewek. Hai, hai juga.
2: Di mana Jakarta? Bisa kenalan? Iya, kirim foto dong, saya kirim. Rupanya depan saya cuy. Lama-lama tuh, kau rupanya mati.
0: Sampai yang dimuliakan Allah. Sekarang setelah 20 tahun lebih canggih lagi daripada itu. Pakai Facebook. Setengah malam saya ditelepon oleh bapak-bapak suara.
1: Salah sangkut.
0: Tidak, saya mau bicara sama Ustaz Somad. Kenapa? Saya baru berzina Pak Ustaz. Kenapa ngapur saya? Saya baru ceramah, dengar ceramah Ustaz tentang zina, dosanya tak terampunkan, harus dirajam pakai batu sampai mati. Saya takut masuk neraka Pak Ustaz. Gimana kau ceritanya bisa berzina?
2: Boleh saya cerita? Boleh, saya ceritalah.
0: Gini ceritanya Pak Ustaz. Saya kan punya mantan. Terus, dia udah nikah sama orang lain. Udah selesai lah itu, dah. Jangan kau tunggu lagi. Apalagi, saya cari di internet. Terus, dapat. Terus saya tanya, apa kabar? Udah nikah? Foto suamimu mana? Ini, lebih ganteng aku kan? Akhirnya kami akrab. Akhirnya saya ajak dia makan siang, Pak Ustaz. Habis makan siang, Ustaz tahu sendirilah. Habis itu silap-hilap kami berzina, Pak Ustaz. Dia nangis lagi. Saya ini orang nangis tak tahan. Saya buat nangis baru kau tahu. Rupanya gara-gara apa itu internet terjadilah CLBK, cintolah mau bersemi kembali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, internet ni macam pisau, dipotongkan ke bawah potong ayam, dipotongkan ke bawah potong itik, insya Allah berpahala. Tapi kalau silap-silap dia bermata dua, potong ke atas, potong ke urat nadi, mati. Berapa banyak ibu-ibu menangis gara-gara apa? Suaminya asyik nak pergi arisan aja. Ini arisan, aman arisan alumni lah. Rupanya mengenang 20 tahun yang lalu yang tak dapat. Dulu tak dapat. Sekarang setelah berhasil, jumpa. Walaupun udah keriput, peot. Tapi kenangan lama tak terlupakan, oh my dear. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, selamatkan dia dari narkoba, selamatkan dia dari internet bebas. Yang ketiga yang rusak, yang luar biasa adalah selamatkan daripada zina. Maka acara ini acara islami. Dari mana Ustaz tahu acara ini islami? Sesuai tuntunan syariat. Ini acara dibuat tidak boleh ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Makanya jelas pemisah tembok Berlin di antara kita. Perempuan, sini. Laki-laki, sini. Oh, ini jelas. Ada pula laki-laki di sini. Ini maksudnya yang tak dapat tempat di sini. Tahu. Ini tak jelas dah mana laki-laki tak mampu. Campur semua. Jadi aslinya laki-laki perempuan tak boleh bercampur. Makanya kami yang kuliah di Al-Azhar selamat kami dari pacaran-pacaran ini. Kenapa? Jarak kampus laki-laki sama perempuan 15 km. Masuk saya ke lokal Fakultas Usuluddin, gedung besar. Gedung besar. Saya tanya kawan, berapa orang ini? 1000 orang. Tingkat 1 1000 orang. Satu lonceng semua. Tak ada perempuan. Tengok kanan laki-laki, tengok kiri laki-laki. Kiri senyum, kanan senyum. Brewok semua. Nah kami kalau sekarang tak terhindarkan. Walaupun saya mengajar di institusi sekolah Universitas Islam, tapi memang kita bercampur. Tapi paling tidak saya pisah itu. Kalau saya masuk ke lokal, saya tengok bercampur. Aduh, pisah. Sini, dong, sini. Cara kedua bisa bagaimana? Buat laki-laki di depan, perempuan belakang. Laki-laki, sini majukan semua. Perempuan, belakang. Kenapa Ustaz buat begitu? Kalau laki-laki ini di depan, dia tak bisa nengok perempuan. Perempuan itu kan nengok, nampaknya, tapi tengkuknya aja. Kenapa tak dibuat perempuan depan? Kalau buat perempuan depan, nampaknya lekuk tubuhnya. Apalagi sekarang banyak perempuan pakai baju. Bajunya itu sudah bagus. Tapi atas sampai ke bawah, diikatnya pakai kabel di tengah. Itu nampak lekuk tubuhnya. Apa kata yang di belakang? Ha, kata. Kalau yang berbentuk, ada yang tak untuk mencungkukan? Ha, kata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Banyak cara setan. Yang pertama, tak boleh ikhtilat campur aduk laki-laki perempuan. Ini sudah ditata, ditaja oleh acara. Kenapa bisa begini susunannya? Karena yang membuat acara ini alumni Al-Azhar Kairo. Allahu Akbar. Jamaah-jamaahnya pun sudah diajar sedemikian rupa. Ini bukan asal-asal saja ini. Dibuat begini. Lalu kemudian apa? Tidak boleh bercampur aduk laki-laki yang tak mahram. Layak luar darah juga. Ma'am ra'atin. Illa ma'am di mahram. Jangan berdua-duaan kalau tidak mahram. Kalau

Ada dua orang bertemu, yang ketiganya itu adalah setan. Datanglah bertamu laki-laki ke rumah perempuan, duduk di ruang tamu. Ada mak kawannya tuh. Bu, kata Ustaz, kalau kami berdua, hanya yang ketiga ini setan. Ini kan tak betul. Maksudnya kalau laki-laki perempuan tak marah berdua, datanglah setan menggoda. Setan tidak pernah mengajak, ayo berzina, ayo berzina, ayo berzina. Dah! La taqrabu zina, jangan kau mendekati zina. Karena godaannya yang pertama adalah diawali dengan nazratun, pandangan. Semua berawal dari pandangan. Makanya tembak-tembak panah-panah setan dari mata, semua berawal dari pandangan. Tengok pertama. Setelah pandangan, fabtisamun, senyum. Nah, senyum. Setelah senyum, fasalamun, salam, hai. Setelah salam, fakalamun, bicara. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqa'un, pertemuan. Setelah itu, fabonceng'un. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Mau tak dinikahkan, malu. Mau diguburkan, takut mati. Akhirnya berapa banyak anak-anak gadis kita, na'uzubillah, na'uzubillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita yang di atas tadi maupun yang di bawah semuanya selamat daripada ini, insyaAllah. Dulu, kalau Ustaz diundang acara akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kita usia Al-Quran tunai. Nikah bulan Januari, nanti bulan Desember baru diundang lagi Ustaz. Ustaz Somad datang acara apa? Akikah. Sekarang enggak, nikah Januari, April akikah. Begitu cepatnya proses itu sekarang. Instan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu siapa yang menyelamatkan nih? Kita. Makanya malam Ahad, malam Minggu, ditanya dia mau pergi kemana. Datang anak lajang bawa motor yang kenal potnya sudah disunat. Kalau ada orang mau sakaratul maut itu mati kok. Pak, saya bawa anaknya ya. Jangan. Sekali aja Pak, sekalipun tidak. Kalau sudah tidak, kataku tidak, sampai mati tidak. Kalau sebentar aja Pak, kami putar-putar aja di pasar kota Jambi, nanti kami belikanlah Pak mie ayam, awal. Betapa cepatnya kau berubah pikiran. Kau pikir bisa kau sogok aku dengan mie ayam, mau pakai bakso pun tidak. Selalu sudah tidak, tidak. Datang pula ibu dari belakang, kasihlah Bang, kita lulih parah pula dari itu. Ini yang merusak anak-anak kita. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Pas pada. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja itu. Sekarang udah jadi ustaz, iya, jangan pacaran. Dulu waktu dia ujang. Terus terang saya katakan, 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran. Memang tak ada kesempatan. Tak pacaran, tak pernah ngecan. Orang-orang Mesir kan banyak, Pak Ustaz. Orang Mesir banyak, cantik-cantik, tinggi. Cantik. Mata biru, rambut pirang, putih. Awak tahu sendiri lah. Masya Allah. Udahlah hitam, pendek. Pesek-pesek tak sebut ya, nanti ada disinggung. Udahlah susah fisik, kena moneter pula. $1 melambung 20 ribu. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat untuk menjemput kami ke Kairo. Pesawat yang tak pakai kursi. Tidak, pesawat perang. Disiapkan pesawat untuk menjemput mahasiswa daripada mengemis di Mesir, mandi datang orang Mesir. Selama kami masih makan di Mesir, tidak satu pun orang Indonesia boleh pulang. Akhirnya mereka menyumbang bantuan, mau ngasih duit. Tanya kawan-kawan semuanya, mana mungkin kita mau berani nikahi mereka? Aku nikahi kau, makan aku dari kami kau. Luar biasa orang Mesir. Makanya hari ini kalau kami nonton acara di Mesir, meleleh air mata kami. Kenapa? Sedih mengenang tempat berjuang, dan sedih orang-orang Mesir yang pernah memberikan bantuan kami sehingga kami selesai kuliah. Hendaknya diberikan Allah kelapangan bagi mereka, insyaAllah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak kita ketika dulu ada namanya Muhandis Abdus Salam, setiap bulan Ramadan dia beri kami bantuan 300 pon. 300 pon zaman itu hampir 100 dolar. Karena waktu itu 340 pon, 100 dolar. Hampir sejuta dia, 1.300.000 dia beri kami bantuan. Berturut-turut sampai saya pulang pun, saya telpon kawan-kawan, masih ada bantuan? Masih. Ketika kami tanya sama dia, apa yang

Kau inginkan dari kami, muhandis? Kau ingin apa dari kami? Apakah kau doa? Tak usah doakan aku, kata dia. Kau pulang saja ke negerimu, selamatkan anak bangsamu daripada kerusakan mungkar. Itu yang dia inginkan. Sekarang kami pulang, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi anggota legislatif. Mengalir pahalanya itu ke Muhandis Abdul Salam. Berbuat baik, makanya kalau mau buat baik itu mesti smart, mesti cerdas. Makanya sekarang orang punya HP, apa namanya? Smartphone. HP yang cerdas. Kalau ustaz cerdas, smartphone. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkan anak-anak kita ini. Nanti ketika ibu menangis menengok dia duduk di pelaminan, itulah air mata kebahagiaan yang luar biasa. Betul? Saya pun datang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dari mana itu, Bu? Dari Jambi. Oh, menantu ibu ya? Iya, masya Allah. Orangnya baik ya? Iyalah, bosan. Iyalah wajahnya primus, pria muka soleh. Hati siapa yang tak senang? Sekarang banyak di hari kebahagiaan, hari paling sakral, pernikahan seumur hidup sekali, di situ pula lah sedang marah-marahnya. Aku nikahkan aku dengan anakku dengan nawi. Aku tengok muka kau gini dia. Padahal itulah hari kebahagiaan anak yang disuapkan makannya dulu waktu kecil. Anak lucu-lucunya, tapi di saat hari pernikahannya di situlah kita marah. Saking marahnya tulai kumat sakit jantung mati kau tahu. Di mana lagi kebahagiaan kita sebagai orang tua? Saya orang tua. Walaupun banyak orang yang menganggap saya masih semester 7 kata dia, tapi saya sudah tua. Saya jujur aja mengatakan umur saya 40 tahun. Walaupun setiap selfie saya tengok di HP itu 27 3 dia. Ini saya bilang HP ini tak betul ini. Saking seringnya sampai saya ragu jangan-jangan akte kelahiran saya itu salah kemarin. Tapi yang dimuliakan Allah, selamat anak muda kita dari zina, selamat narkoba. Ibu doanya paling makbul. Doa ibu sama macam doa wali-wali. Doa ibu sama dengan doa nabi-nabi. Karena ibu meregang nyawa saat melahirkan dia dulu. Panggil dia, nak sini. Kau dulu waktu lahir bersimbah darah aku melahirkanmu. Meregang nyawa aku melahirkanmu. Aku tak ingin mengandung orang hanya calon penghuni neraka jahanam. Ngomong, jangan dia. Pergi dia. Sakit hatiku Pak Ustaz. Aku tak bisa ngomong. Kenapa tak bisa ngomong? Ngomonglah, bicara. Kenapa tak bicara? Nanti sampai masanya ditanya Allah. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati. Telinga ditanya, kenapa kau pura-pura peka? Mata ditanya, kenapa kau pura-pura tuli? Kenapa kau pura-pura bisu? Kenapa kau pura-pura buta? Kenapa orang datang ke ruang tamu, kau biarkan saja? Pak, anaknya ada. Sebentar ya. Nah, kalian duduk sini ya. Nah, duduk sini. Ya. Bapak mau nonton juga sama mama di depan. Duduk sini ya. Itu sama artinya ambil zina kan? Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Ini ustaz ini kasar sekali. Nah, saya tak kasar. Emangnya masih ada orang sekarang yang enggak pacaran? Banyak. Kawan saya di Sulawesi Selatan, orang Makassar. Saya tanya dia, "Kok ke ustaz pacaran?" Nah, istrinya hafal Quran, tak ada pacaran-pacaran. Jadi gimana bisa kenal sama dia? Aku datang ke rumahnya. Aku duduk di ruang tamu. Kulihat ada foto bapaknya ganti. Aku lihat ada ibunya cantik. Maka aku yakin anaknya pasti ganteng dan cantik. Kok yakin? Karena buah kalau jatuh tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kecuali dilarikan burung. Itu kan kawan saya dari Makassar. Masya Allah. Yakin percaya bahwa jodoh takkan lari kemana. Betul? Jangan pacaran. Tertulis di botol minuman. Apa tulisannya? Do not accept if shell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Botolnya 5.000 perak tak diterima kalau segel rusak. Apalagi anak gadis. Apa yang dimuliakan Allah SWT, kau jaga kehormatanmu. Hai kau perempuan-perempuan, kau adalah buah timun. Hai laki-laki, kau adalah durian. Durian berkawan sama timun, timun tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur berkeping. Tapi alhamdulillah, sudah adanya majlis khairul umam. Semua perempuan-perempuan berjilbab tengok panjang. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Kata ibu luar biasa. Maka jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai bapak-bapak tegap perkasa berkumis. Yang berkumis jangan tersinggung. Karena memang saya penceramah yang tak pandai menyindir-menyindir. Pernah saya disuruh menyindir, tolong Ustaz sindirkan ini. Saya tak mau, saya bilang. Untuk apa saya disindir mati-mati setelah selesai ceramah? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak ada kamu lah. Kalau mau bawa dia segini, saya bicara langsung. Face to face.
wajah ke wajah. Saya mau langsung aja. Ini setelah selesai ceramah, datanglah saya, Pak Ustaz, sedih hati kami Pak Ustaz. Kenapa? Menantu kami begitu malam pertama langsung lari. Kenapa dia lari? Belum bersunat Pak Ustaz. KTP-nya kan ada, RT RW kong kali kong, keluar KTP palsu. Gara-gara itu, kok bisa punya menantu tak bersunat? Itu bahaya ini. Makanya kalau zaman dulu tak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada tim fit and proper test. Pak, saya mau datang menjumpai anak bapak. Nanti datang maghrib. Kenapa disuruh datang maghrib? Disuruh azan ke surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Rupanya Samsung. Jangan sampai rusak. Setelah ditengok azan, ah, mantap azannya. Habis itu iqamat. Iqamatish shalatu qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak waktu. Maju dia ke depan. Wah, kenapa dites? Inilah yang akan menjadi imam bagi anak ke dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Solat zuhur dibuatnya jalan. Saking geroginya. Sesuaikanlah kalau zuhur tak berbunyi. Kalau maghrib baru berbunyi. Makanya sebelum melangkah ke rumah calon mertua itu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya sudah ditolak calon mertua ini beberapa kali Pak Ustaz. Carilah orang yang berpengaruh. Bawa ke situ pejabat. Kebetulan bapaknya kerja kantor gubernur. Ah, bawa apa? Kapak Kesra. Nengok kata ya, langsung kata dia. Jangan petenteng-petenteng sendiri. Pakai celana koyak pula itu. Pak, bisa enggak ketemu sama anak bapak? Siapa lagi? Tentu kita ada kulunun, ada sopan santun, ada tata krama, ada baik kita. Kalau tak berani sendiri, bawa Ustaz Ican. Bawa. Jangan bawa saya. Kalau saya dibawa, saya takutnya dia tak terima, saya tidak terima. Bercanda, jangan disini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah sampai masanya, semua ada saatnya. Ada buku yang paling bagus, mantap. Judulnya, Semua Ada Saatnya. Di mana itu? Pustaka Al-Kausar Jakarta. Penerjemah Abdul Somad LCM. Ada saat-saat terindah, wahai saudaraku. Kau sabar saja. Yang kuliah-kuliah aja dulu. Tapi saya enggak sabar, Pak Ustaz. Nanti kalau dia dilarikan orang, gimana? Bukan-bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh seribu. Apa kau khawatirkan? Saya aja yang sudah 40 tahun, duduk saya di kantin kampus, bolak-balik cewek-cewek itu lewat. Lewat aja. Apa kau khawatirkan? Anak muda. Banyak anak muda ini mental-mental tempe. Oh gitu, sudah siap lontong sayur, nasi uduk, teh manis. Kok kenapa tak lagi makan Pak Ustaz? Kenapa galau Pak Ustaz? La ilaha illallah. Mau saya antukkan itu kepala yang kedua. Kemana semangat muda kalian? Bangkit lihat, setan-setan yang berbisik. Asyaitanu ya'idukumul faqara. Setan selalu membisikkan kefakiran. Tak ada perempuan lain, tak ada perempuan lain. Biarlah satu-satunya. Kau putus asa, kau minum aja baik-baik. Kau terbunuh ke sungai. Itu bisikan setan. Lawan setan itu, ambil air wudu. Allahu Akbar. Datang setan. Kulhumul bin nas, malikin nas, ilahin nas, misal rasul sama nas, al-lawi bin suhi nas, majinat wa nas. Datang kawan berbisik, bro, tak jadi kau nikah sama dia. Itulah udah dipinang orang pula. Apa yang jadi macam dia? Bacakan ayat kursi. Allah penyembelat aku dusun itu Allah. Setan itu yang bisa. Apa mentalmu bisa begitu? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu pun kalau anak tadi sudah datang, orang baik-baik datang, janganlah ditolak. Kau sekolah apa? Saya sarjana ekonomi. Silakan. Kau apa? Saya sarjana politik. Silakan. Kau dari mana? Dari IAIN sekolah agama. Aku di sana. Akhirat kau tinggalkan, dunia kau kejar. Akhirat tak kau dapat. Akhirat kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Banyak yang ragu dari bunyi. Betul. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kalian takutkan? Nahnu narzuqukum. Kalian makan kalian. Aku yang ngasih ke bawah. Aku yang ngasih.
iyakunu fuqara, kalau yang datang itu orang fakir, yughnihimullah, Allah akan membuat dia mampu di masa akan datang. Berapa banyak orang mengadu, Ustaz Somad, kami pertama nikah dulu, kalau bertamu ke rumah orang, tak ada orang mau nyambut kami. Kalau kami datang undangan, orang takut menerima kami, disangkanya kami mau minjam beras karena kami susah. Tapi hari ini kami menjadi keluarga yang besar, sakinah, mawaddah, warahmah. Mertua saya itulah yang tak pernah menganggap saya rendah di hadapan manusia, Pak Ustaz. Itu yang dikenangnya, budi baik itu juga lah yang dikenang. Ada cerita oleh tetangga dekat rumah saya dulu. Jadi menikahlah dia dengan anak orang kaya. Habis itu orang kaya ini bukan main, rendah sepele dihina. Tak sanggup dia pun lari. Dibawanya lah perahunya pergi menuju sebuah pulau. Sampai di pulau dia pun bercocok tanam bertani. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Dibelinya lah sebuah keris. Kepala keris itu burung bayan, dibuat dari emas dengan permata yang indah. Sampai masanya dia pun pulang membawa bahtera yang besar. Sampai itu barulah disambut oleh mertuanya, selamat datang menantuku, memang aku sudah lama rindu sama engkau. Karena ditengoknya pakai keris kepala burung bayan emas. Sampai akhirnya jamuan makan, ketika pas sudah mau makan, makanlah menantuku, makan. Diambilnya kepala kerisnya itu, dia cabut, dicucukkannya lah kepala burung bayan itu ke tempat nasi. Makanlah burung bayan. Jadi jamu mertuaku ini, karena sejak ada emas inilah baru dia sambut aku sebagai orang yang mulia. Bukan hadis Nabi. Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya tinggi di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah nampak padi menguning, burung tempua turun ke bawah. Jangan sampai macam itu. Malu kita sampai masanya nanti. Ustaz nyindir siapa nih? Tak ada sendiri nyindir. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya tiba, kebahagiaan mereka itulah tidak ada gunanya. Ustaz Somad, ternyata saya baru tahu makna doa qurra ta'yun, sujud di pandang mata. Apa makna sujud di pandang mata? Datang anak, datang menantu, hatinya tenang melihat kebahagiaan. Rupanya Pak Ustaz Somad bukanlah rumah yang besar. Datang anak saya membawakan mobil besar, kue besar, rumah besar, bini besar. Tapi ternyata tidak dalam ridho dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah. Nah, yang mau ambil gambar ambil. Jadi khairul umam ad-dawli. Dawli itu artinya internasional. Penyelenggara resmi haji dan umrah. Selamat datang di Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad LCMA. Membentuk generasi muda zaman now. Direktur Haji Dahrizal Dahlan LC. Nama saya tak pula ada sini. Oh, ada besar. Tapi ini yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, acara pengajian kita ini hanya 1 jam. Untuk lengkapnya tinggal dibuka saja www.youtube.com. Beli paket 2 giga. HP-nya agak canggih sikit. Tak bisa hidup dia campak kan. Dia hebat. Akhirnya waktu yang batasi kita pas 60 menit. Mana kertas-kertas pertanyaan tadi? Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, saya serahkan ke alumni-alumni Azhar yang sudah siap menunggu di bawah. Allahu Akbar.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: ta'ala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: Hamba.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: غَلَبًا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Tuannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: them.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Ya, Mbak.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Ia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"

0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Anda.
1: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
0: Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Mulia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

jadikanlah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Mulia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad,

mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
2: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu

0: mengingatkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatkan lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'a wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahara
3: alima alam tuksuhu wa taba alaikum. Fakra'u ma tayassara minal Qur'an. Imani ayat ini. Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagi tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

الله حي على الصلاة حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

الله أكبر الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini bersama-sama kita hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim kita setiap Jumat subuh, kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh para pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada siang hari ini pada pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah kita kehadiran tamu mulia. Beliau adalah Al Habib Jindan bin Novel bin Jindan dari Jakarta. Insyaallah nanti beliau akan menyampaikan khutbah Jumat sekaligus imam dalam pelaksanaan salat Jumat pada hari ini di Islamic Center Kalipatan Timur. Untuk itu bersama-sama kita nanti hadir kembali untuk salat Jumat mendengarkan khutbah dari Al Habib Jindan bin Novel bin Jindan dari Jakarta, diajak serta keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kajian kita pada subuh ini. Kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnal khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man nawasala fasalih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، masih tentang keutamaan daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Khasaisil Ummati Muhammadiyah karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di situ sebagian di antaranya keutamaan membaca salawat itu hampir ada 40 kemuliaan. Kalau dirinci lagi lebih banyak lagi. Di antaranya salawat itu adalah doa. Dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asurat alaihi alhajah, siapa orang yang sulit atasnya akan satu hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, kemudian sulit menggapainya, itu sulit. Nabi menjelaskan, fal yuksir alaihi salah. Fal yuksir, maka hendaklah dia memperbanyak, alaihi salah, atas diriku dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakin lagi. Di situ sudah banyak, mungkin kita ini sudah banyak selawat, mungkin aja, ya, mungkin sudah banyak bacaan pian, maka ditensinya ditambah lagi. Fal yuksir, lamnya lam amr, masuk pada fi'il mudhari, kemudian muta'addi, tadinya asalnya fi'il madinya itu lazim, kemudian menjadi muta'addi. Fal yuksir, maka hendaklah dia menambah, terus ditambah, ditambah selawatnya. Fa innaha tuksiful humum wal humum wal kurub, karena sesungguhnya selawat yang kita baca itu bisa membuka, mengurai, menghilangkan, ya, al-humum wal-humum wal-kurub. Sebenarnya tiga ini artinya sama, muradif, artinya sama, susah, sedih, gundah, gulana. Ya, sebenarnya arti tiga itu sama, susah intinya. Jadi dibuka oleh Allah dengan berkah salawat ini tiga kesedihan. Kesedihan tanpa sebab, kesedihan tanpa ada sebabnya. Ada orang itu sedih enggak ada sebab. Tahu-tahu bingung, "Bian, kenapa ini kok hadi galau ini nah?" ibaratnya apa-apa itu ada uang, ada kan kadang-kadang ada orang pusing itu kadang-kadang enggak pegang duit ya kalau kalau orang pusing galau karena enggak ada duit, obatnya itu ada duit, hilang sudah galaunya. Ya. Ada orang kalau dicari-cari duit ada, beras ada, anak ya alhamdulillah, istri alhamdulillah, tapi bingung kenapa ini kok hari kok tahu-tahu hati ini kacau kayak gelisah betul. Ada yang karena sebab, kadang-kadang ada orang itu sedih galau karena meninggalkan satu amal namanya wahsah gelisah, atau karena sebab dosa. Orang yang biasa punya amalia rutin istiqomah dikerjakan, kemudian dia tinggalkan, biasanya dititipi oleh Allah namanya wahsah. Wahsah itu gelisah. Dia cari-cari kenapa sih ini gelisah? Ternyata ada satu amalan yang pian kemudian tinggalkan. Untuk kembali lagi kita istiqomah. Nah, selawat ini menghilangkan semuanya. Begitu pian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kesedihan, gundah, gulana, galau diangkat sama Allah. Yuksif itu dibuka atau dihilangkan. Dicoretin semuanya yang galau-galau itu tadi. Wa tuksirul arzak. Kemudian orang yang ahli salawat itu memperbanyak atasnya rezeki. Jadi berkahnya salawat, rezeki diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas rahmat lah. Ya. Yang jelas orang itu senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah. Baik itu rezekinya hisan. Rezeki hisan itu rezeki yang kelihatan mata. Memang betul-betul rezekinya melimpah, dimudahkan sama Allah. Ya, sama ketika kita rajin membaca istighfar, sama diberikan oleh Allah rezeki, baik itu rezeki hisan atau maknawi. Ya, hisan itu man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin wa ghammin. Nah, itu sudah sama. Siapa orang yang melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin wa ghammin. Allah jadikan setiap gundah gulana kesedihan kharajan wa makhraja. Allah kasih jalan keluar. Namanya manusia itu mesti ada pengmasalah, itu mesti ada karena kita hidup di dunia. Kalau enggak mau bermasalah tinggal di akhirat. Lah. Kalau tinggal di akhirat tuh masalahnya cuma dua. Kalau enggak enak ya itu terus enggak enak terus masalahnya sudah. Kalau di dunia ini sesusah-susahnya kita bisa bahagia, sebahagia-bahagianya kita tetap kemasukan sedih. Jangan dikira orang kaya itu enggak banyak masalah. Kalau pian berkecimpung seminggu aja di situ baru dia tahu masalahnya dia apa. Kalau pian lihat cuman bermobil bagus turun ya, kalau pakaiannya bagus duitnya banyak, kalau pian lihat ke situ mungkin menurut pian nyaman. Tapi kalau sudah berkecimpung seminggu sebulan, keluh kesah dia itu akan terucap, terdengar di telinga kita. Bu sepatu parah, bu duitnya bilangnya banyak, begitu begesa. Aduh, sekarang ini batu bara lagi turun. Sudah cerita, cerita kalau lagi turun sekarang. Udah cerita masalah. Semuanya tinggal di dunia ini pasti punya masalah. Ya. Punya masalah. Kalau sudah meninggal masalahnya selesai. Kalau memang disiksa, siksa. Masalahnya disiksa itu terus. Tidak ada kecampuran bahagia, tidak ada. Kalau sudah tidak ada nyaman, tidak ada nyaman bujuran. Betul-betul tidak nyaman. Tapi kalau sudah nikmat, tidak tercampur kesedihan sedikit pun. Bahagia betul. Nah, itu di akhirat. Kalau di dunia ini mesti pun ada masalah. Tapi setiap masalah ada solusinya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu, Pak? Kan ada kalau balihonya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Ya tetap aja, Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada masalah gitu aja di dunia, ya kalau di dunia. Jadi solusi diantaranya ketika kita menghadapi masalah dengan istighfar. Ketika ada masalah, solusinya banyak solawat. Itu namanya solusi jalur langit. Jalur langit. Kalau yang menyelesaikan masalah tanpa masalah tadi di bawah tadi, jalur darat. Yang terbagus itu memang jalur langit. Ya, jalur langit. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin wa ghammin. Nah, ini dikasih solusi kharajan wa makhraja. Allah kasih kharaj, jalan keluar. Wa makhraj itu sama juga, jangan keluar. Wa yarzuqhu, kemudian Allah berikan rezeki kepadanya. Min haitsu la yahtasib, datangnya rezeki tanpa diduga-duga. Artinya rezekinya nyaman. Min haitsu la yahtasib itu nyaman rezekinya. Rezeki paling enak itu tidak diduga-duga, Pak. Bujur, enggak kepikiran di sini. Tahu-tahu datang. Apalagi pas sesuai dengan hajat. Lagi butuh duit. Ya Allah. Tahu-tahu ada orang datang ngasih dan sesuai kebutuhannya. Bahasa Jawanya ulo marani kepu. Udah mau anu datang sendiri dia. Enggak repot-repot. Ya termasuk salawat tadi. Tuksirul arzak, dan solawat itu memperbanyak akan datangnya rezeki. Hisan wa maknan tadi. Ada orang yang katanya rezekinya biasa-biasa, tapi sebenarnya ditambah di situ. Mana rezeki yang tidak kelihatan mata? Ketenangan jiwa, ya. Damai, hidup ini tenang. Dirasa itulah nyaman. Satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara mu'minan yakhsha wa nara mu'minan lam yakhsha?" Nabi ulun ini melihat ada orang beriman kelihatannya tenang jiwanya. Kada gerusa-gerusuh, kada kelihatan kayaknya apalah kayak bingung gitu mau ke sana mau ke sana. Enggak, tenang aja. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Apa ndak punya kesibukan? Ada aja. Walaupun maaf kerjaan kayaknya tidak kelihatan besar, tapi ada aja habis subuh, habis ini subuh duduk-duduk selawat, minum kopi sama istri, kerja. Walaupun menurut pandangan orang gajinya tidak besar, tapi subhanallah bisa berjamaah. Ya. untung jamaah pulang kerja lagi jam 2 kah sampai jam setengah 4 istirahat, sholat asar lagi di masjid. Tenang kelihatannya, cara jalannya ndak keburu-buru, santai benar. Wa nara mu'minan yakhsha, wa nara mu'minan lam yakhsha. Ulun juga melihat ya Rasulullah, ada orang nang beriman cuman tidak tenang, kayaknya sibuk betul, kayaknya ada nang dikejar. Padahal menurut penglihatan kita mobil bagus, rumah ganal, tapi lima waktu tidak pernah ketemu di masjid. Ada aja pang, kenapa nang? Sibuk anak, jam setengah tujuh langsung berangkat saya ke sana, tidak sempat ke masjid. Nanti baru datang jam berseluruh, mau ada pertemuan saya. Muter-muter. Mas sababu zalik ya Rasulullah, apa penyebabnya ada orang beriman kelihatan tenang jiwanya, damai kelihatannya, kayak ndak ada masalah lah hidup ini. Dihidupi dengan sabar dan syukur, enak kelihatan, dipandang itu orang iri. Subhanallah ya enaknya. Apalagi runtang-runtung berangkat ke masjid dengan anak-anaknya. Ya, bareng masjid, baik anak yang kecil maupun yang gede. Tenang betul. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Maka ujar Nabi, man wajada li imani halawa faqad yakhsha. Siapa orang yang mendapati rasa manis di dalam beriman kepada Allah, isinya iman itu syukur, sabar, sabar, syukur. Al-imanu kismaini. Ya, al-iman itu kismani, dua bagian aja. Isinya sabar, isinya syukur. Isinya syukur, isinya sabar. Praktek. Nah kayak pian ini pang, iman kepada Allah, Rasulnya, semuanya buktinya digunakan dengan syukur, sabar, sabar, syukur. Sekarang pian syukur dengan kesehatan pian, kaki, lutut, lintuhut, alhamdulillah, pakai naik tangga ke masjid, sehat, pian tulak ke masjid. Sabar, nikmatnya tidur pagi hari ditinggalkan. Lu enaknya paling gini nih pak, goreng, bahasa Inggrisnya itu goreng, apalagi lawan bini, bininya muda lagi, maksudnya bininya yang asli pak masih muda. Enak, paling enak tidur gini, apal rintik-rintik hujan gerimis tidur bepelukan, beuh nyaman benar. Ditinggalkannya bae. As-salatu khairum minan naum. Berangkat ke masjid nikmat. Ya, nikmat ditinggal, sabar, syukur, syukur, sabar. Sabar menjalankan perintahnya Allah. Sabar itu kan ada tiga, pak. Jangan dikira sabar itu susah hidup, sabar. Dikasih penyakit, sabar. Itu aja. Bukan. Sabar paling rendah itu sabar, yaitu tadi. Sabar masalah ekonomi, sabar masalah-masalah, sabar masalah penyakit. Itu sabar paling rendah. Pahalanya dikasih oleh Allah salah sumi'ah hasanah, 300 kebaikan. Diuji oleh Allah sakit, sabar dia, 300 saja kebaikan. Walaupun satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya, tapi nilainya 300. Sabar menjalankan perintah, 600 kebaikan bian. Ya termasuk berangkat ke masjid ini, sabar menjalankan perintah. Nah, sabar nang paling berat, sabar ketika apa itu bahasanya lah, menjauhi dari larangan Allah. Disuap 5 miliar umpamanya. Nah, itu berat benar itu, Baik. Apalagi duitnya merah-merah semuanya. 5 miliar, apalagi 5 triliun. 5 miliar itu 7 koper, Baik. 7 koper. Jadi kalau 5 triliun 7.000 koper. Lain kada muat, Pak. Muat disesalkan koper 7.000 kada muat, Pak. Penumpang koper kupon lain berapa umpamanya? 400 lah. 400 koper kalau ayo. Masih belum ribuan. Orang maaf lah, mungkin sampean pernah ngelihat Pak Prabowo di belakangnya ada duit 6 triliun katanya. Itu satu ruangan penuh seratusan itu. Menangkap koruptor 6 triliun di belakangnya itu kan. Beuh, betuyuk, apalagi duit 2 ribuan. Kalau udah kada usah dibayangkan, Pak Enda belum pernah megang juga. Itu paling berat, Pak. Disogok, disuap, terus ndak ada orang. Pian nerima cek itu umpamanya, ndak ada yang lihat. Itu paling berat nafsu kita. Nafsunya itu nah, melawan hawa nafsu ini. Nah, jihadun nafas namanya, melawan hawa nafsu, nolak itu sabar nang paling berat. Nah, kemarin ada ibu-ibu tukang sapu di bandara gitu nemukan cek 5 miliar lebih dengan ATM dan malam dan uang di tas itu. Diserahkan, Pak. Diserahkan ke kantor bandara itu. Padahal duitnya itu sudah kelihatan tas, Pak. Ada ceknya. Akhirnya dinaikkan pangkat dia di pekerjaannya karena kejujurannya. 5 miliar Pak belikan cendol. Wih. Dimakan jamaah Islamic Center sampai kiamat pokoknya, pengajian subuh. Ya kalau cendol masalahnya, apalagi kerupuk. Ya Allah, masyaAllah Muhammad. Man wajadali imanihi halawa, kalau dia merasakan manis, ibarat orang merasakan manis itu hidup nyaman. Makan semangka rasa semangka, makan durian rasa durian, makan le rasa le, makan salak rasa salak, makan mengkudu lah yang bulat-bulat, duku, makan duku rasa duku, makan jeruk rasa jeruk. Jadi walaupun masam-masam, tahu rasanya masam. Nah, itu nyaman hidup. Ada orang makan banyak tapi kada berasa, semuanya pahit. Durian montong pahit, semangka segar itu padahal pahit. Kenapa? Sidin sakit. Jadi orang sakit itu semua nang masuk rasa obat. Makanya orang sakit itu ndak mau dimakan. Mak ini mak, mak seger mak mak manis mak gini terus. Makanya pian kalau datangin orang sakit jangan bawa buah-buahan. Ibu, ini biasa ibu-ibu nang kalau datangin kawalnya sakit ke dokter, bawa semangka, bawa anggur, bawa jeruk, bawa apel, jangan. Yang paling bagus bawa apa? Amplop. Yang sakit enggak mau amplopnya, yang sakit mau ikhlas. Kalau sakit kena amplop, tadinya enggak bisa duduk, bisa duduk, nah, langsung spontan pian sakitnya agak-agak enak. tadinya duduk aja dijenguk, ya Pak Bu Haji, begitu sampai mengeluarkan dompet semuanya bisa duduk dia. Sebab kalau enggak cepat-cepat duduk, amplopnya kena yang nungguin semuanya. Ini kebergayaan lah, tapi banyak nyata kadang-kadang duduk juga. Sebab kalau enggak duduk kena yang nunggu-nungguin, itu amplopnya nanti kasihkan ke situ, enggak kembali yang sakit. Man wajada li imanihi halawa faqad yakhsha. Siapa orang yang mendapati rasa beriman dia itu merasakan manis, maka di dalam menjalani hidup dia itu merasakan kenikmatan, walaupun zahirnya kada nikmat. Contoh Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu bahasa kalau kita Pak sudah jatuh ketiban tangga, kejatuhan cat plus sama tukulnya Pak. Ibarat jatuh itu ketiban tangga, sudah sakit sudah, kalau masih kejatuhan catnya lagi, masih kejatuhan tukulnya lagi. Itu gambaran Nabi Nuh. Coba bayangkan, dari orang paling kaya di kota, sekota ini paling kaya, jatuh miskin. Sudah ujar Nabi, irhamu salasatan, kamu harus kasihan sama tiga orang. Aziza qaumin dalla, tadinya dikenal orang mulia kemudian jatuh. Aghna qaumin afqar, tadinya paling kaya-kayanya manusia, kemana-mana naik bermobil, ya kalau jatuh bangkrut rumah, maaflah, namanya orang kaya lengkap, ada AC-nya, ada ini ya, naik aja enggak mau pakai tangga, pakai lift. Sit. Kada mau uyuh. Jatuh miskin, rumah terjual. Kontrak bukan ke guest house. Ke pengapa nang kalau rumah banyak ada 10 rumah, kamar mandi satu itu, Pak. Hah? Kontrakan. Kalau kontrakan masih rumah satu Pak, ini kos-kosan. Nah, kos-kosan, tahu lah pian kos-kosan itu. Subuh gini bukan langsung kamu masal-masal, siapa dulu dia dapat. Perut mulas menceret, begitu mau ke WC urutan ketujuh. Sambil bawa gayung gini, maka bunyi perut keruk. Ya Allah, ya Allah. Satu maju keluar, satu keluar maju lagi. Pas urutan dia mau maju, menceret. Cur. Kalau orang kaya itu Pak, di kamarnya itu nggak ada kamar mandinya. Bujur kada? Hah? Bikin kamar mandi ukuran 8x8. Ngerinya bang. Sampai ada Pak orang itu kamar mandinya, maaflah, kadada anu semuanya terang, kadada nang menghalangi. Jadi kalau bininya telanjang itu dia nonton gini aja, menikmati hidup. Bininya itu nah mandi telanjang, dia duduk gini aja, cuman luar gak bisa ngelihat Pak. Dia menikmati hidup. Makanya ada tamu datang, Ji, ulun mau kamar mandi. Masuk. Itu di kamarnya, di kamar mandi. Begitu masuk, keluar lagi dia. Kenapa keluar? Kenapa berkaca semuanya? Aku apa kencing kelihatan aku. Nah, makanya jangan di kamar situ, kamar belakang. Desainnya Pak, menikmati hidup. Ada kayak gitu orang. Hah? Jatuh miskin, beh kasihan. Nabi Ayub ngalamin kayak gitu, tapi Nabi Ayub dikembalikan kepada Allah. Dari kaya jatuh miskin dikembalikan. Innahu awwab. Allah, sesungguhnya Nabi Ayub itu orang yang banyak mengembalikan semua masalah kepada Allah. Allah, engkau nang memberi, engkau nang mengambil. Engkau yang menitipkan, engkau yang mengambil pulang. Selesai, titipan diambil lagi lo. Enteng, kayak tukang parkir. Selama ini kan kita merasa memiliki lo. Mobil punya aku, rumah punya aku, ya kalau begitu diambil merasa berat. Kalau
1: ini tukang parkir kada terus. Ya kayak kita dikasih, bukan milik kita, milik Allah. Begitu diambil dikembalikan. Sudah innahu awwab, kekayaan milik Allah, diambil alhamdulillah, enggak ngurus lagi aku. Kayak tukang parkir. Satu enggak pulang-pulang dijagain terus. Begitu harta habis, Nabi Ayub makin dekat kepada Allah, jengkel iblis. Iya ya Allah, biar harta habis, masih punya ketenangan dia. Mana ketenangannya? Tuh anak-anaknya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, bakti sama orang tua, anak penenang jiwa. Pian pulang kerja punya anak halus, baru bisa berjalan, keringatan, bisa ngomong dikit-dikit, ta. Buka pintu pian, jalan anak pian bejit-titit, datangin pian, hilang kesedih apa uyuknya kerja itu nah. Padahal naik lantai 7 kerja, keringatan letih uyuh hilang, dihibur sama anak. Nabi punya anak soleh-soleh, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ngomong sama orang tua enggak pernah mata menatap, tunduk, inggih abah, inggih mama, hilang kesedihan. Coba dimatikan tuh anaknya tuh nah, semuanya dalam satu malam mati semuanya. Bayangkan anak soleh bakti sama orang tua, satu aja diambil sama Allah, siup orang tua. Saya dulu punya kiai, anaknya itu meninggal, cuantik anaknya pak, suabar solihah, ngajinya luar biasa. Itu kiai itu kalau sudah lewat situ mesti nangis, karena biasanya anaknya duduk di tempat duduk itu, kalau sudah ngeliat nangis dia. Apa ndak sabar? Sabar. Tapi maaf, Rasulullah pun menangis ketika Sayyidina Ibrahim meninggal. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mahadal buka, apa tangisan ini ya Rasulullah? Nabi nangis, yang tidak boleh itu niaha, teriak-teriak itu yang tidak boleh, nangis wajar. Ujar Nabi, ya Umar, hadza bukaur rahmah, aku menangis ini wajar Umar, tangisan kasih sayang seorang ayah kepada anak. Persis ketika orang tua meninggal, sampean juga sayang, nangis karena ditinggal meninggal. Suami meninggal, nangis wajar. Yang tidak boleh itu teriak-teriak. Mahadal buka ya Rasulullah. Diambil anak semuanya, Nabi Ayub awab, mengembalikan semuanya kepada Allah. Allah, anakku titipan, engkau mengambilnya, kuserahkan kepada pian. Iblis tambah pusing. Dikasihlah penyakit. Yang penyakit mungkin sampai hari ini belum ada orang yang mengalaminya. Bini minta cerai satu. Nabi sudah jatuh ketiban tangga kalau bini Nabi Ayub dua. Nang satu minta cerai, nang ini cucunya Nabi Yusuf yang dinikahi oleh Nabi Ayub tidak minta cerai. Dia tetap sayang kepada Nabi Ayub, merawat Nabi Ayub dalam kondisi sakit. Udah sakit diusir lagi dari kampung, kurang apa lagi? Sudah jatuh ketiban tangga, menyendiri Nabi Ayub. Hanya dengan bininya aja berdua. Kalau sudah lapar, nak kerja Nabi Ayub. Bininya keluar cari rezeki. Ditataknya rambut, dijualnya. Karena istrinya Nabi Ayub ini rambutnya antik. Makanya hukum menyambung rambut itu hukumnya haram. Atau pakai nang pasang. Dulu ada, kalau ibu kita Kartinian, kalau dipakai apa namanya? Sanggul. Haram itu, gak ada boleh. Ditataknya rambut, nah dijual dengan gandum. Siapa orang yang dapat rambutnya istri daripada Nabi Ayub, orangnya gak cantik, berubah cantik, jadi merubah. Itu namanya mungkin karoma lah, karomanya istrinya Nabi Nabi Ayub. Jadi orang kalau nemu rambut tahu, rambut, pegang gini, pluk, langsung berubah wajahnya cantik. Makanya Nabi Ayub berpesan, jangan sampai kau jual. Kalau kau jual, aku bernadar kau kupukul. Nah, akhirnya bayar nadar 100 kali pukulan, diikatlah dengan kayu apa namanya, ijuk lah, diikat 100, dipukulkan, gugur sudah. Ketika sudah sembuh, nah, jadi undapan ujian tetap tenang, damai. Kenapa? Iman tadi yang membawa. Bukannya tidak punya masalah, semua orang punya masalah. Makanya di sini dikata ini, saya tidak baca kitab Nasihul Ibad lah, baca keutamaan salawat. Nah, ini pas di kitab ini ada 8 perhiasan daripada 8. Yang pertama, as-sabru zinul bala. Sabar itu perhiasan daripada orang yang diuji. Nanti kapan-kapan diterangkan ya kalau. Nah. Jadi iman. Bimadza nanalu wa naktasib, gimana kami memperolehnya ya Rasulullah? Maka ujar Nabi, supaya hati tenang, merasakan manisnya iman, diantaranya bihubbillah, cintai Allah. Bimadza nanalu wa naktasib, gimana supaya dapat cintanya Allah? Qol bihubbi rasulih, kau harus cinta sama rasulnya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, berharap ridhonya Allah, caranya fattabi'uni, ikuti aku. Yang nyuruh Allah, yuhibbukumullah, Allah pasti cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Cara mencintai Allah, satu, mencintai Rasul. Cara mencintai Rasul, dua diantaranya. Satu, dengan sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Warzukna kamalal mutaba'ah, sempurnakan ya Allah, sempurna di dalam mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Zahiran, baik amal Nabi nang zahir, wa batinan, dan amal Nabi nang batin. Sabar, qona'ah, ikhlas, ridho, taslim, tawakal, sakho. Nah, ini sabar, syukur, ini nang di sini bisa ngikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit nang disampaikan ini, moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunia wal akhirah, dan semuanya moga-moga diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, siratal mustaqim, siratal. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wal auladina ya Rabbil alamin. Khatim lana husnal khatimah. Inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya حسنا في الآخرة حسنا وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليك يا حبيب سلام عليك صلاة.

juga kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di

mana sabungnya ni betul bener. Jadi gini ya, nyaring bener lah. Sehnes, sehnes ini. Ini menumbuk suaranya ke sini nah, mikrofon ini menumbuk. Allah. Nah kawan dikulai ini. Nah wadi kulai masalah agama ini kan awak bila cangkal menuntut cangkal juga bama kulir menuntut kulir juga bama. Maka bilanya ada sama berpisah di akhirat. Bilanya ada sama galih berpisah di akhirat. Berpisah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'ad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Berpisah. Berpisah. Nah, kalau tak kumpul, kamu di dunia kan? Di dunia tak kumpul aja, mah, tapi bahama lain. Itu nang Tuhan tu mengaring, awak tu mengurus. Melihat cucu, melihat anak. Kada sama gawe. Seorang bila kunjung pas tu kemari. Anak buah di bebanggo aja. Laki tipi aja. Mengisi-kisi kacamata maiti dari persik. Nang diitisin dari persik. Kada mau membaca dada ayo dah ada mau. Dada luas lah juga. Julakanan Tuhan ini dada luas lagi. Unggui-unggui sudah. Siap-siap aja dengai pakuburan. Dengai pakuburan. Pian-pian-pian. Baru mati ya. Baru dihinya. Ulun bila pian mati ulun mentahilakan. Mun ulun mati siapa mentahilakan lagi. Bagus pian mah mati bedoy. Amun bah aku dan bunda kau berpilihan, mun kau berpilihan. Mudahan eh. Amin. Karena sebelum Johor, 4 rakaat sama memerdekakan seorang abid dari keturunan Nabi Sulaiman. Mahalnya manusia berapa harganya? 4 rakaat sesudah Johor sama dengan tahajud semalaman. Umah hadisnya, man sholla ba'da dhuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatihinna. Barang siapa dapat mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat sesudah Johor, maka yang 4 rakaat sesudah zuhur itu sama dengan tahajud sama lama. Ada awal kita, ada awal tahajud sama lama angkat tangan. Nah, apa nama imbangnya? Ba'dih zuhur 4 rakaat. Buh, imbang ini lah enak zuhur. Gawi benar. Cungkang buat awal napa lah, tak tahu lagi ya. Anak kenapa lah, tahu jak aja. Kuitan lagi sama yang nek. Awal, kenapa hanya tahu lah dia guru bakre. Kenapa? Bayat juga. Bayat. Bayat kul ya kul wallah. Bayat. Bajur. Kul bayat. Biar bahasa ayat-ayatnya mempemalar palingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Kalau bismillahirrahmanirrahim Allah. Eh saya bayar kok. Ada kena bersuatu bayar saja. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allah Akbar. Surat bayar. Mun ya qul Allah buset ge. Qul ya qul Allah begini ae dong. Eh sakurang-kurangnya, sakurang-kurangnya. Jangan jujur. Jujur sini Sulaiman Rahim Allahnya Amin Qab Allah Mari Qab Samsara Bismillahirrahmanirrahim Nun Allah Akbar. Bayat sakurang-kurangnya bayat. Amun baru sali basurah. Sesurah. Oh iya sesurah. Kulu Allah sesurah. Sunat. Aji kan bersurah sahun lah. Aji sahun orang kan bersurah. Sunnah wajah di amin Allah makbar. Ada Rabbil Adzim.

0: Demi Allah, Mas. Jangan ingat akan pulang Mang Gawi itu, jangan asal gawi aja. Nang digawi itu nang baik gawi yang dari orang itu. Ada kita nih kada asal cukup 4 rakaat. Kada tahu dia bilang aja hayang matok lain nih. Karena pejual mama encak juga bajar sini lagi halus sudah sama dia lihai badan roh wahnya lihai lihai ya mbak. Nah budikia pulanglah baik budikia sembahyang sebelum asar 4 rakaat tapi nyatakan dia nyatakan nang sunat tuh lebih berat dikerjakan daripada nang wajib. Nang sunat itu lebih berat dikerjakan daripada nang wajib. Kalau menganggap sunat itu sunat, bisa kada tagawi munnya aur. Tagawi munnya kada aur, munnya aur kada tagawi karena menganggap sunat. Kalau kita menganggap wajib pasti lawan orang bak dia jorok 4 rakaat sunat, lawan aku wajib pasti kugawi. Tahu ya kenapa urusan aku pasti menggawi. Nah itu seakan-akan wajib. Puasa sunat itu lebih berat daripada dikerjakan pada puasa wajib. Ulang mamam seorang ada berat. Maka itu Rasulullah itu sembahyang tahajud itu wajib lawan sinin. Lawan kita sunat, lawan Rasulullah wajib. Wa minal laili fasajud la wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Lawan kita hukumnya sunat, lawan Rasul hukumnya wajib. Sama tadi lawan kita, apabila menganggap sebelum asar itu 4 rakaat sunat, itu bisa pantagawi pak apabilanya kada mendesak aur sibuk. Tapi kalau kita aur sibuk lalu kada manggawi, supaya tagawi caranya nang sunat tu wajib, wajib dianggap wajib dipindang tak paksa manggawi kerasi. Han coba perhatikan bila anak menangis tu batin dorang tuha tu nak menangis batin apa? Cakanya aku tahu lagi bahari mempraktikkan manggawi umah berapa pahalanya aku. Ni tuhadah nyar aja tahu nak itu nah. Dan hanya sadar aku umah Allah berapa waktunya aku membuang-buang membuliki mangka belang surat tuhan dan mungkin nak. Adiknya di pesantren mulai ke anak sudah sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat sudah zuhur 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat. Aja halus sudah manggawi saurang tuha hanya manggawi jauh banyak ketinggalan di akhirat. Sama sinya anak menangis dan tuha tu mana menyesal aku nama kaya apa ni. Belum lagi di akhir aku aja menilai sudah jauh ketinggalan ke anak-anak. Tagal kada sadar dan tuha kalang tahu. Salami itu loh. Banyak tertawa di akhirat, banyak tertawa di dunia karena banyak menangis dalam kubur. Banyak menangis di dunia, tertawa di dalam kubur. Pilihan dua. Nah sebelum maghrib dua rakaat kesalahannya dan menggawi karena kadang-kadang Rasul kata menggawi sinyali menggawi sudah dibandakan antara astagfirullah 3 kali lawan sembahyang surat 2 kali aku namanya jauh memilih sembahyang surat 2 kali sebelumnya itu ada dasar dan ada dari Sayyidina Ali mengerja tapi tidak ditegur Rasul berarti ijma sukuti. Nah kata juga salah aja langsung tamat aja lah dong lalu ba'diyah maghrib anan merakaan ini digawi putar hari-hari digawi ini bujur aja harta kada bertambah tapi ibadah bertambah. Bujur aja harta kada bertambah tapi ibadah bertambah. Khairun nas man kana umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia umur panjang dalam mengerjakan ibadah. Munang Tuhan nang cagar nang di palataran terus. Jangan. Sayangnya mati. Lalu ba'diyah maghrib dua rakaat, sembahyang hadiah dua rakaat, sembahyang tubat dua rakaat, enam, tiga kali salam enam. Atau kada-kada sembahyang tobat sembahyang hajat. Asal cukup enam, jangan asal cukup aja. Sembahyang yang ada disunatakan sembahyang juga. Sembahyang duha misalnya ada tuh ada disunatakan enggak. Sembahyang duha ada di antara maghrib dan isya. Nah, kalau jar guru tadi dia asal cukup aja enam rakaat. Orang yang cukup asal ada cukup enam rakaat, sembahyangnya sembahyang yang disuruh akan sembahyang hadiah, sembahyang tobat, bisa juga sama yang hajat. Itu disuruh kan antara maghrib isya. Kalau antara maghrib isya sama yang doa itu lain waktunya. Nah, enam rakaat jumlah ruat berapa menit? Kurang lebih 10 menit. Ya, enam rakaat tiga kali salam kurang lebih 10 menit ya. Kada kawalah menyisiakan 10 menit ke anak bepandir lah sudah. Nah, makanan lah 10 menit aja tunggu dulu 10 menit. Karena kada berilmu iya anak imannya itu nasib seorang ke sudah seorang berumah umpat, sudah seorang bergaduhan anak, sudah seorang apa lagi segala apa pekerjaan anak yang umpat banyak pak dipaksanya pulang bawa makanan seorang anak di anak ibadah ada dibariakannya. Aduh, usah lagi baik-baik jenis. Gaya itu laki tuh, lu kada banyak anu kan bang. Mun saurang anda beribadah dipaksanya makanan. Orang saurang bang maulukan beribadah ada nih kada. Bini maulukan beribadah. Kenapa bini maulukan beribadah? Karena bini tulak sadar. Nah, sekali lagi nah, saurang sembahyang, insya Allah sembahyang enam rakaat tadi. Mun sudah tahu ya sembahyang, lihati laki. Imam salam bawir itu lihat enam rakaat lah ini. Dua apa nama gawir mau kau tahu? Nih ini nang dipikirkan tu nah makanya ujar sekeluargaan tu menginginkan kita tak kumpul pulang. Tapi mun sama gawian, bukan sama gawian tak kumpul lah. Dah. Iya, nah, mengurus waktu memikirkan ini nah, laki ini gak ada mau nah. Anak gak ada mau nah, apa salah sekulakan. Sekolah anak bapak angkat, anak gua. Biarkan dulu ibadah, asal bapak angkat. Sudah kepadakan, wah ini aku banyak benar, orang di pinggir jalan, itu tak bawaan di pinggir jalan. Di ujung jembatan menguringi lawan kita menguringi di pinggir jalan menguringi kasihan badadai kenapa pulang nih ayo kan nih kenapa nyaringin sikit nih. Baru do imba soal besar do gawe sampai soal do imba baru do do sampai yang soal do eh. Nah panik. Betaku lawan ulu ni aja lawan kawan kemang kawan kena dituntas pembel. Hey, sembahyang sunat wudhu begitu kita berwudhu berlakulah sembahyang sunat wudhu. Kabila ibadah wudhu iya itu namanya sudah dipadakan asbabun muta'arridah sebab-sebab mendatang sama masuk tahiyat sama masuk ke masjid begitu masuk masjid berlakulah sembahyang tahiyatan. Begitu berwudu berlakulah sembahyang sunat tahiyata basal wudu. Nah itu muntah antara pengkain aja dulu pada ini ya sembahyang kada apa-apa
1: mana dulu ya sembahyang sunat wudu lah tahiyata masjid
0: nang mana tersarah aja asal digawi
1: kan dulu
0: iya tersarah aja dia jangan mengarah tersarah aja ada sunat wudu kan dulu anak masuk masjid tahiyata masjid kan tersarah aja paham lah sana, maka sembahyang sok uja saikong berdahulu sunat udur, karena berdahulu bau udur. Uja saikong bujur aja, tapi masuk ke masjid sudah berdahulu, masuk ke masjid. Bau udur sudah terdiri sudah, dan makanya jawabannya kasarah aja. Jangan mana kas? Kasarah aja. Nang uduka sun uduka sudah masuk muka itu je para ayah kok itu mantap lagi tu. Inya kaya itu pian jiwa kita nih bilanya ilmunya ada insya Allah bergerak tu awak beramal tu. Napa ya? Sunat apa sunat subuh jadi sunat subuh karena sudah termasuk tahiyatul masjid. Apabila pian lambat tariannya lambatnya itu datang ke masjid kurang sudah kamat dua tuntutan sembahyang sunat sembahyang tahiyatul masjid tahun sembahyang sunat subuh nang mana nang dipilih sama hari Jumat ke begitu datang orang anak kamat sudah ada usaha lagi tahiyatul masjid sembahyang sunat kada usah lagi sembahyang tahiyatul masjid karena tahiyatul masjid tak masuk sudah sembahyang sunat sudah subuh. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Ada lagi yang ada tahun yang kau baik lagi. Kembali kita bicarakan sembahyang sunat antara maghrib lawan isya. Ini mun ada ilmunya lu bergerak aja tuh. Punya ada ilmunya, bah. Nah, maka itu pertanyaan ulun sudah nyatalah orang sihat tuh beribadah. Dan pastikah orang garing itu kada ibadah? Orang garing itu kada ibadah. Nyata pastikah orang garing itu kada ibadah? Dan pastikah orang sihat itu ibadah? Tergantung ilmunya. Jadi julakai ilmu itu lebih dipentingkan daripada beribadah sunnah. Menuntut ilmu itu lebih diutamakan daripada mengerjakan ibadah yang sunnah. Jelas ya? Jelas pula. Dua kali dah jelas ya. Mun tiga kali para ampihan dah. Jelas benar. Jelas. Baik menuntut. Belarut je. Bawa empat juga. Prabajur empat juga ingat. Banyak tu je. Narakan. Dari bujur-bunjur tu. Iya terus. Sambil guring ke belakang. Daripada di rumah berimpuan di sini berimpuan berimpuan kasihan bibinya kasihan mana seorang beranak kan mana berimpuan mana berdetapas kasihan mana harap akumaan pula nah laki badum aja Allah ini paraya di belakang deh ini belakang guru bang belakang. Habis je. Yo kira aku kasihan benar kasihan. Jujur ya. Mana apa umaan, mana baga dua anak, mana menuntut ilmu, mana bama. Hah? Ya apa kasihan tu dah. Nah laki pulang bandung aja. Mana aku mencari ada yang kasihan tu dah. Jangan laki saurat. Jangan ada laki saurat kan dikisahkan orang dah. Hah? Anak kebisaan, anak banyak. Kadang kebisaan bertambah. Itu juga berundur. Berundur santuk. Berundur santuk. Berundur santuk. Berdakak jauh rambut. Yang totaliti sebelum lagi melakiakan anak. Nasib bibinya ini asalancang dulu bicarakan nasib bibinya ini kayak mudir tumbuh-tumbuhan nasib kami lalakian kayak mudir binatang ya binatang tuh makanannya rumput bilanya kada lain amun tumbuh-tumbuhan kada kawa bila tercabut kan lain cabut mah mati jadi mana enam pemulaan tuh teliti banget. mencari lawan anak, mencari akan jodoh anak tuh berpikir pada masa depannya tuh. Amun tak salah juga kada ya salah gitu. Nah, kesalahannya handak. Munnya handak oh nak kambing habis tugas kita. Munnya tak salah lawan mama abah, nah itu berat tuh orang tua mencari akan. Urun tersalah pian aja mainnya. Jar pian kawin-kawin, jar pian kada-kada, wah itu berat tulang kita. Itu anak nambah pengalamannya itu. Mun anak nambah ada pengalaman, tapi sekarang anaknya itu ada pengalaman juga. Anak kan wah ini lain. Dengaran tua Tuhan ini berhari, kada tahu, kada tahu, kada tahu, pacar laki itu kada tahu. Salah kuitan dia. Lain zamannya. Lain zamannya zaman lain. Lain zamannya lain. Ya lain juga. Masih hati bandel. Nyamannya tertawaan. Kurang kadada kita ya Allah alhamdulillah awak sihat. Nukar pisang sudah. Ini lagi ada apa anda ada di mana? Nyaman benar hidup sudah. Tinggal memikirkan mati jadi kita apa sanggup? Alhamdulillah. Sini pintar benar sini sini pintar benar mai itu yuk bila gurunya datang memutar anggaran. Ada nusia nang itu. Bila gurunya belum lalu kayak aja ini. Ah, mau kamu cek pulang beli yasin dulu masih kamu jahit. Nah, mulakon cari ada tuh sih. Nah, di dalam sini ada tuh. Menurut yasin dok kan bisa ya. Ada mimpi kan aku bisa. Aku nak bisa di rumah membacanya itu. Oh, oke. Bagus juga Pak Mbak ada hadir itu dah. Bagus juga itu dah. Aur Pak Siri. Aur. Wah. Repot. Repot. Repot. Repot. Nang laki repot-repot. Nang bini repot-repot. Nang anak repot-repot. Terjadilah kantuk berjamaah. Padahal repot-repot tadi nih. Kalau enam rakaat imbah bawiri kada bapandir syaratnya dicatat nah enam rakaat tu amun diterima Tuhan dicatat sama dengan berumur 50 tahun beribadah. Baik Allah tagawi bandar malam ini kada kau pandir tu bang laki makan kada mandi dia ni baik ni penting nak ujar. Ada awal kan jalan laki itu berpandir aja jauh bari lah pandir itu ada jalan bini ini menjawab soalnya kan tuh supaya tahu kan ada awal kan aku harus biang lu emang mau dibesing silahkan baju itu nah umay umay umay sini tuh sambil ngomong aku mau kanak dasar terakhir yang siap seorang ada beribadah sudah bini pulang disuruh bawa kau Tuhan mah adang dulu nih adang lah itu aku mau ketuk aku mau kanan dulu jangan lagi aku mau ambet deh nang bini lah aku muka tak lagi kurus kan tak usah kan ya kisah orang bakal aja lagi bini ini bah aja nang bini jangan lagi ini karena awal lagi disuruh akan tolak nih ini gara-gara guru makri aku pulang kali ini enam rakaat jangan kada digawi oh Tuhan sudah kita ba'dia maghrib dua rakaat sembahyang hadiah dua rakaat taganang mama abah dan urung bulik ya pula sembahyang hadiah itu susah nah apa ayo deh sama tini nampaknya dan rakan yang lain nampaknya berlayan dulu paninian dulu beri kesempatan paninian kami Kenapa, Nek? Susun panginian yang ada 6 itu tidak apa-apa. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah itu pula ada yang mengatakan usalli sunnatan hadiatan. Ada yang mengatakan usalli sunnatan rakaatnya. Allah Akbar surat mutlak aja. Jadi kena sesudah salam hadiahkan, beriakan pahalanya. Siapa nampian kehendaki? Awah laki pian kah? Awah mama pian kah? Mati dong udah lagi. Nah, hidup aja. Hidup aja. Kan jawabannya sih ini. Masih hidup aneh. Masih hidup lama tiga. Masih hidup alhamdulillah. Awas jadi pala-pala. Panginian juga jadi sendiri. Jadi nih ya. Jadi nang tadilah ba'diyah maghrib 2 rakaat sembahyang hadiah pulang tambah. Hadiah itu siapa nang pian hadiah? Amun nang mun ingat mama abah siapa-siapa terakhir kena seluruh mukmin laki-laki mukmin perempuan nambah iman dan seluruh mukmin laki-laki mukmin perempuan nang hidup nang mati. Kalau kita udah bisa membaca doanya itu kan itu jangan ada amin lah. Nah, sampaikan pahalanya kepada Rasulullah, sampaikan pahalanya kepada sahabat, sampaikan pahalanya kepada orang-orang yang beriman, abahku, mamaku, jangan-jangan tak tutup kan sudah nggak nyampe ke dakwah lagi. Wali jami'il mu'minin awal mu'miyat al-ahya imin mu'amah punya kawan di sambat tiba khusus laki ku si ano atau mas atau nasi apa siapakah atau laki bahari nang pacaran nang kasut tak kawin ni lapak bener malah jadi panenian jelas saja kalau sudah lah jelas saja lah jelas ya. Nah ada mau sini pintar ada mau nyambat di sini jelas bikin kita lah kemudian empat rakaat sudah 2 rakaat lagi. Nah dari 2 rakaat tuh mungkin karena banyak resiko sama yang hajat usalli sunnah dan hajat terakhir Allahu Akbar ayat pertama Allahulah ayat kedua amanah rasul mana kada apa Allahulah amanah rasul itu orang kada berwiri ya Allah kalau orang berwiri pasti apa. Ayat pertama Allahulah sampai wahwal aliyur alim ayat angka 2 amanah rasul sampai pansurna al-kaumil kafirin sujud barang ayo baca nampakah nah bagusnya mundahimat ada hajat benar tasbih Nabi Yunus sujud terakhir tasbih Nabi Yunus 40 kali mojot besar gue ya sahabat jakat masa gaya mana ada kayak ambing 40 gua 40 apa susah mana dari gua tandangan 40 caranya tuh baik-baik halus caranya gara jadi 40 jadi munnya kawas suban malam mengawin suban malam atau tiap malam la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minal zalimin habis nintu hanya ya Allah dalam hati ulun lemah. Kuatakan ulun. Napa? 40. Nah jalan. Kira 40-41. Ada di sebelah aku mama dah 41. La ilaha illa anta subhanaka di dalam dia sendiri ada di dalam khazinatul asrar.
1: Ini
0: tersabitkan dia. Nah, 40. La ilaha illa anta subhanaka ini ingatlah aku amanah. Ingat dulu. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin 40 kali mah itu dalam hati. Ya Allah, ulun lemah. Kuatakan. Ini makin bertuah makin lama. Disambil lama kandur. Ini mah kandur. Asalnya lama dulu mah kandur. Kandur. Minta harucut. Jangan-jangan itu tahu. Nah ya Allah, ulun lemah kuatakan. Ulun jahil ya Allah. Alimakan. Ulun hina ya Allah muliakan. Jangan bersucat mundur ucap baca. Terakhir ulun ya Allah pakir sugihakan. Belinya kabul paninai ya pulang sugih. Mana gagah, mana alim, mana sugih, mana mulia. Kodah kun guru aja minta sugih apa? Aku di akhirat kejalanan. Arah, ulang ibu nih ya minta. Mau ada sugih ke orang sini? Wah ini bergerak aja duit. Ujian orang Jakarta, makan tuh kejar berduit. Sanyaannya berduit, sini nih. Parkir berduit, masuk kawisi berduit. Behira berduit, pahami berduit. Berantut, kada berduit. Membantut berduit, tapu ciri. Nah diwasi kita walaupun sambil bergaya ini mudahan kau menggawi kayaknya. Nah iyanya menggawinya itu tadinya nama bacaan yang ini apa bacaannya udah pas bacaannya itu apa biasa aja mau gak mau ada digawi ada apa biar banyak diisi baju mau ada dipakai tak betilan yang ulang malah kan seorang ada sama nyuruh naik sama ada sakit lagi ini kabura maktana inda Allah antakulu mahalatakan han anam rakaat munnya kada hendak aja lalu sembahyang tobat tak banyak ayatnya itu tertentu walladzina idha fa'adu wa'isyatan Allah imbah salam pulang tambah pulang Allahumma salam pulang rabbi firli warhamni wa tub alaya 70 pulang tambah lagi imbah salam sembahyang tobat dari nah disambung pulang rabbi firli warhamni wa tub alaya 70 rabbi firli warhamni wa tub alaya 70 jangan lagi bosan tuh. Ini 100 pulang 70 juga ya ada wijak. Aku 100 saja bagus ya. Aku 200 saja bagus ya. Tanya ngewi Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Api-api jangan manja-anjak becek. Manja-anjak becek tak duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ibah tub tub sama alayya lagi. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kenapa? Kenapa? Sambungannya Rabbi firli warhamni wa tub. Kalau yang tak ajak-ajak Rabbi firli warhamni wa tub. Nah itu gawian antara maghrib lawan isya. Mudahan kawa menggawi. Apalagi yang sudah tuh. Tuh. Nah tiga kali tuh hanya deh. Memasih aja mah anak tuh aja. Sekasihani diri. Nah apa sango? Parah sudah sanja. Eh sanja hari sudah sanja Tuhan. Cari hari sanja. Coba hati-hati. Hari sanja itu masih simpel. Etek mas sok akan ka korongan. Hayang. Anu budi teu bae ieu dia. Hayang masukan ka